0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rao yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rao FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap umat mempunyai sumber kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Itulah penghargaan yang diterima oleh Abu Ubaidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghargaan yang tidak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lainnya. Tapi ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya kepada sahabat yang lainnya. Namun, karena memang Abu Ubaidah layak mendapatkan gelar seperti itu, sekalipun ia tidak mengharapkannya. Dari sosok tubuhnya yang tinggi, kurus tapi bersih, tampak di sana tersimpan sifat-sifat mulia yang tidak dimiliki orang lain. Jujur, tawadu, pemalu itulah di antara sifat yang paling menonjol dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Muhammad bin Ja'far pernah bercerita, suatu ketika datang rombongan Nasrani Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Abul Qasim, datangkanlah utusanmu ke negeri kami untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami betul-betul ridha dan yakin terhadap kaum muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupinya dan menjanjikan kepada mereka seraya berkata, "Esok hari, aku akan mengutus bersama kalian seorang yang benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya." Rasulullah menyebut amin atau terpercaya sampai diulanginya sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, berita pun tersebar di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum, masing-masing ingin ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan. Sampai-sampai Umar radhiyallahu an mengungkapkan, "Aku benar-benar mengharap agar aku ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki jabatan itu. Aku sengaja mengangkat kepalaku agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihatku dan mengutusku untuk menduduki jabatan yang diamanatkannya." Rasul masih tetap mencari seseorang sehingga beliau melihat Abu Ubaidah dan berkata, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah engkau bersama-sama dengan penduduk Najran. Jalankan hukum-hukum dengan penuh kebenaran terhadap segala apa yang mereka perselisihkan." Pendengar yang budiman, awal keislaman Abu Ubaidah adalah atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Setelah dijelaskan tentang Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah pun berangkat bersama Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un dan Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhum untuk bertemu dan mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islamnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an sadar betul bahwa seluruh apa yang dia miliki harus sepenuhnya diberikan untuk Islam, bukan setengah ataupun sebagiannya. Harta, tenaga dan raga beliau dipersembahkan untuk Islam. Kalau Islam meminta hartanya, maka akan dia segera infakan. Kalau tenaganya yang dibutuhkan, maka akan diberikan pula. Bahkan, kalaupun nyawa yang akan diminta, itu pun akan ia korbankan. Dia adalah seorang pemuda yang gagah berani, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya dan sulit sekali untuk dikalahkan. Pendengar, tatkala Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lagi berhadapan dengan musuh, pada peristiwa Perang Badar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang lelaki yang mengasuhnya sejak kecil. Ayah kandungnya yang masih musyrik. Sebelumnya ia telah berusaha agar jangan sampai ketemu dengan ayahnya di tengah-tengah kancah peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya untuk berhadapan dengan ayahnya dalam peperangan antara Hizbullah, tentara Allah, dan Hizbus Syaitan, yaitu tentara setan tersebut. Akhirnya, dengan keimanan yang menyala-nyala, terjadilah perlawanan antara sang anak dengan ayah, yang berakhir dengan gugurnya sang ayah kandung di depan matanya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22. "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Selain itu pendengar, di saat peperangan Uhud sedang berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjatuh sehingga gigi depannya retak, keningnya terluka dan dua mata rantai perisai tertancap pula di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingin mencabutnya. Tetapi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an berkata, "Biarkan itu bagian saya." Kemudian Abu Ubaidah pun tahu kalau ini dicabut dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kesakitan. Akhirnya ia mencoba mencabutnya dengan gigi depannya. Di saat mata rantai pertama tercabut, giginya masih utuh dan kuat. Namun, ketika mencabut mata rantai kedua, giginya pun ikut tercabut juga. Subhanallah. Inilah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Sebaik-baik gigi yang terputus itulah gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Pendengar yang budiman, bentuk pengorbanannya yang lain untuk Islam adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya dalam suatu peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Para sahabat kala itu hanya dibekali sekarung kurma untuk 300 orang. Padahal perjalanan sungguh jauh dan melewati padang pasir yang luas dan juga tandus. Di tengah-tengah perjalanan, di saat tentara sudah mulai lapar, Abu Ubaidah radhiyallahu an membagi-bagikan makanan untuk satu orang satu genggam kurma. Namun di saat bekal sudah mulai habis, Abu Ubaidah membagi-baginya dengan satu kurma untuk satu orang. Kurma yang satu itulah diisap-isap airnya, sehingga menambah semangat para sahabat dalam melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bekal pun habis. Badan para sahabat pun terasa letih, capek, dan lapar. Namun perjalanan masih jauh. Akhirnya, para sahabat memilih jalan dekat pantai dan tiba-tiba, di saat mereka betul-betul kelaparan, mereka mendapati ikan besar yang sudah mati. Mula-mula Abu Ubaidah radhiyallahu an melarang para sahabat untuk memakannya. Akan tetapi, karena keadaan sudah memaksa, akhirnya mereka pun memakannya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanan. Berdasarkan kejadian ini pula, dihalalkan untuk umat Islam setiap bangkai ikan dan juga belalang. Pendengar yang budiman, perjuangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an juga nampak pada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kekhilafahannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. "Tunjukkan kepada saya cita-cita tertinggi kalian." Salah seorang dari mereka mengacungkan tangan dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah." Umar radhiyallahu an pun mengulangi pertanyaannya, "Apa masih ada yang lebih baik dari itu?" Lantas sahabat yang lain pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini dipenuhi dengan intan, emas dan permata, niscaya akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala." Umar bin Khattab radhiyallahu an kembali bertanya dengan lafaz yang sama. Mereka pun serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi apa yang terbaik dari itu." Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjelaskan, "Cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang muslim seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang jujur, adil dan bijaksana." Bukan hanya itu pendengar. Menjelang wafatnya pula, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kalau Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku. Dan bila kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa sebabnya, maka aku akan menjawabnya, aku memilih dia karena dia seorang pemegang amanat umat dan pemegang amanat Rasulullah." Demikianlah pendengar yang budiman, sosok kepribadian sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau radhiyallahu an di jannahnya kelak. Amin wallahu a'lam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, ingatkah Anda tanggal berapa hari ini? 23 Juli. Iya, tepat sekali. Nah, hari ini 23 Juli lazim diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Seperti apakah sejarah Hari Anak Nasional di Indonesia? Mari kita dengarkan. Insan Edukasi, anak adalah amanah, sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Insan Edukasi, sejarah Hari Anak Nasional di Indonesia pada mulanya berasal dari gagasan mantan Presiden RI kedua, Soeharto, yang berpendapat bahwa anak-anak merupakan aset kemajuan bangsa. Sehingga berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984, maka setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Momentum Hari Anak ini penting untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan hak-hak anak yang selama ini masih belum terpenuhi. Adanya momentum peringatan Hari Anak ini diharapkan dapat menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi atau pembedaan, serta menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama antara lain, hak untuk bermain, mendapat pendidikan dan perlindungan, hak mendapatkan nama dan identitas, status kebangsaan dan kewarganegaraan, hak mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi, serta hak untuk berkembang dan memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan dan intelektual serta perkembangan usianya. Insan Edukasi, Hari Anak Nasional hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi agar anak-anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak hendaknya bisa menikmati masa indah menjadi anak-anak sepenuhnya dengan menerima hak-hak mereka dengan baik. Anak-anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka tidak ada ruang untuk menolak pemenuhannya apapun alasannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran HAM. Membiarkan pelanggaran hak-hak pada anak sama dengan membiarkan pelanggaran yang lebih besar akan terjadi kepada banyak anak lainnya. Semoga menjadi refleksi dan perenungan untuk kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

Aida! Not at all. Hi, remember. No, cook my boy. Ah!

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Sabusu. Agus, ngapain sih ngajak Anton ke sini? Sepi, serem kak.
1: Aduh, penakut kamu Ton.
0: Tapi serem kak, sepi. Mana yang dipajang senjata semua? Tuh keris, pedang, tombak. Serem banget.
1: Iya Anton, Anton. Namanya juga museum. Ya isinya benda-benda bersejarah gitu.
0: Apa itu?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul mandau.

0: Itu aja kaget. Itu hanya patung orang Dayak memegang mandau, Ton.
1: Anton kira orang beneran tadi, Kak.
0: Nih, lihat, Ton. Cuma patung, kan?
1: Patungnya ini memegang senjata apa, Kak?
0: Oh, ini namanya mandau, Ton.
1: Mandau? Apa itu, Kak?
0: Begini, Ton. Nama senjata dari suku Dayak ini sebenarnya berasal dari nama orang. Namanya Mandau, yang datang ke Kalimantan untuk mencari hasil alam. Mandau ini juga dikenal sebagai ahli perang dan terkenal dengan bilah senjatanya yang sangat tajam. Nah, kini mandau dipakai untuk menyebut senjata asli orang Dayak Kalimantan. Berbeda dengan parang, mandau dihiasi ukiran di bagian bilah yang tidak tajam agar mudah dibawa kemana-mana. Mandau juga dilengkapi dengan sarung yang biasa disebut kumpang, yang biasanya terbuat dari kayu dan dilapisi tanduk rusa.
1: Oh iya, Kak. Di televisi kemarin, Anton lihat suku Dayak menari dengan menggunakan mandau.
0: Betul, Ton. Dalam tarian perang suku Dayak, mereka juga menggunakan mandau dan perisai. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kita lihat senjata-senjata tradisional lainnya.
1: Ayo, Kak. Sekarang Anton sudah tidak takut lagi.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program

Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua ya. Nanti di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kita kembali mendengarkan ya. Mendengarkan informasi, inspirasi, dan bincang santai ya. Dalam program bersama Pak Faisal nanti yang akan kami relay dari 98,1 Harmoni FM ya. Nanti rekan-rekan bisa menyimak ya sebuah bincang santai nanti dengan Pak Faisal di radio tersebut. Tetap bersama kami nanti dengarkan hingga usai karena akan ada banyak pembahasan menarik yang sayang untuk dilewatkan ya.

0: Dan Harmoner, Sobat Prima dan juga sahabat KIS, seperti biasa nih di hari Kamis ya, kita bakal ada obrolan seru, live report bersama dengan Bapak Faisal Laksamana, di mana ini adalah kakek nenek luar biasa yang akan menjalankan perjalanan lintas negara dari Asia sampai dengan ke Mekah dan juga sampai ke Eropa, insya Allah. Dan seperti apa perjalanan mereka sejauh ini, karena terakhir informasinya mereka ini sudah sampai di kawasan Brunei Darussalam ya. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Faisal yang akan melaporkan perjalanannya selama satu minggu terakhir ini seperti apa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sapa pagi Indonesia.
0: Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan mungkin bisa diceritain saat ini posisinya lagi ngapain nih? Apakah lagi santai-santai atau gimana suasana pagi hari di Brunei ini, Pak?
1: Ya, di Brunei cuaca bagus nih, bagus, terang sekali. Kita lagi persiapan mau mengunjungi museum-museum yang ada di Brunei. Ada museum kerajaan yang pengen kita lihat, begitu Bang Bian.
0: Oke, jadi selama lagi di Brunei ini coba menikmati suasana yang ada di sana, coba menikmati mungkin keanekaragaman atau khasanah yang ada di Brunei, main-main ke museum-museum yang ada di sana. Karena rencananya di Brunei ini kurang lebih berapa lama nih, Pak?
1: Iya, jadi kita kan kemarin itu berangkat dari Jakarta tanggal 13 Juli 2006. Kita sampai Pontianak, kita lanjut ke Antikong, kita masuk Kucing. Ini yang kemarin itu dari Kucing kita kirim mobil ke Falkland. Okay. Informasi yang kami terima, mobil sudah masuk ke dalam kontainer, tinggal menunggu jadwal kapal.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan jadwal kapal dalam beberapa hari ini kapal jalan. Ya, kurang lebih satu minggu lagi lah kita nunggu kabar mobil sampai Falkland, kita langsung susul ke Falkland gitu.
0: Oke, jadi insya Allah minggu depan ini udah bisa lanjut perjalanan menyeberang ke Kuala Lumpur, Pak ya?
1: Ya, rencana nanti kalau dari Kuala Lumpur baru kita lanjut ke Thailand masuk Laos Cina. Dari Cina nanti ke Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, baru kita masuk ke Turki. Turki kita nanti masuk Bulgaria, baru kita keliling Eropa.
0: Perjalanannya ini persiapannya udah lumayan cukup matang, ibaratnya rute-rute yang akan dilalui ini juga sudah matang dan juga tinggal dijalani saja. Dan sayangnya memang minggu kemarin kita agak sedikit terkendala buat komunikasi, Pak ya, karena Bapak lagi dalam perjalanan. Jadi minggu lalu ini kita nggak sempat berkabar soal perjalanannya seperti apa. Tapi mungkin bisa diceritain juga nih, Pak, setidaknya selama 2 minggu sebelumnya ini perjalanan dari awal dari Jakarta berarti menuju ke Pontianak, terus juga dari Pontianak sampai akhirnya sekarang sampai di Brunei Darussalam, ini seperti apa perjalanannya mulai dari Jakarta nih, Pak?
1: Ya, kalau perjalanannya kemarin itu dari Jakarta memang mobil kita kirim dengan kapal dari Jakarta ke Pontianak. Baru kita ambil mobil di Pontianak. Dari Pontianak kita jalan ke Entikong. Entikong baru masuk ke Kuching. Dari Kuching kita kirim ke Poklang. Ini kita lagi nunggu mobil, sementara sudah masuk kontainer. Nanti tiba di Poklang, baru kita jemput di Poklang, Kuala Lumpur. Begitu Bang Bian.
0: Oke, dan berarti ada kendala nggak nih selama dari Jakarta ke Pontianak, terus juga akhirnya dari Pontianak sampai ke Brunei Darussalam?
1: Kalau dari Jakarta Pontianak, Pontianak Kuching, tidak ada kendala. Yang agak berdebar kita jadwal pengiriman mobil dari Kuching ke Poklang. Ini sangat butuh pemikiran ekstra. Ini kita kemarin itu sudah kita antar mobil di tanggal 15 Juli. Nah, kemarin kita baru dapat kabar, baru masuk ke kontainer. Diperkirakan tanggal 22 kemarin kapal sudah jalan, tapi kita belum dapat info positif. Nah, yang kita khawatirkannya jadwal meleset. Kok jadwal meleset, program kita juga akan meleset gitu Bang Bian.
0: Benar. Berarti apakah sudah ada rencana kedua atau plan B nih Pak? Misalkan kayak okay, kalau tepat waktu ini berarti mengikuti rencana yang sudah ada. Tapi kalau misalkan ada kendala, misalkan harus menunggu lagi, ini apakah punya rencana kedua nih Pak?
1: Ya harus, kita mau gak mau harus nunggu mobil sampai. Gak ada pilihan lagi. Ya ibaratnya kalau jadwal molor, ya semua kegiatan yang kita sudah susun sedemikian, ya akan kita rubah kembali gitu Bang Bian.
0: Jadi
1: yang agak krusial itu kan saya harus sampai perbatasan Cina itu di 4 September. September. Jadi kalau ini molor, ya mau gak mau perjalanan saya dari Kuala Lumpur sampai Laos harus cepat-cepat. Yang harusnya bisa jalan santai-santai, ini nggak bisa, harus lebih cepat lagi. Gitu Bang Bian.
0: Oke, jadi ibaratnya sebenarnya ada rencana kedua atau plan B kalau ternyata ada kendala ketika untuk pengirimannya, tapi tetap di tengah jalan ini menyesuaikan lagi supaya bisa mengikuti rencana awal lagi Pak ya. Jadi mungkin ada kendala dari Brunei ke Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur ke Laosnya, sampai akhirnya ya menyesuaikan di sana supaya balik lagi harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan di awal. Berarti benar-benar harus kebut-kebutan waktu dan jadwal Pak ya.
1: Betul, kita sangat mengharapkan doa teman-teman bagaimana proses pengirimannya lebih lancar gitu.
0: Oke.
1: Karena jadwalnya tidak menentu, jadi kita agak sedikit was-was dan cemas gitu Bang.
0: Iya. Dan mungkin kalau sedikit balik lagi flashback perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, ini mungkin buat yang nggak tahu, ini kemarin menghabiskan waktu berapa lama nih Pak perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, terus juga sampai akhirnya dari Pontianak ke Brunei Darussalam, itu menghabiskan berapa waktu?
1: Jadi kalau kemarin itu kan dari Jakarta ke Pontianak kurang lebih 1.5 jam. Satu jam setengah sampai Pontianak. Sorenya saya langsung ke pelabuhan. Mobil baru keluar dari pelabuhan jam 8 malam. Kemudian saya dijemput teman-teman kamper van Pontianak. Jam 4 pagi subuh saya berangkat dari Pontianak ke Kucing. Kucing. Sampai besoknya, kemudian tanggal 15-nya saya serahkan mobil untuk dikirim ke Pokhara.
0: Oke. Jadi sebenarnya waktunya ini enggak terlalu lama di perjalanan, Pak ya. Jadi hanya beberapa hari saja ini sudah sampai di Brunei ibaratnya. Dan kemarin sempat ketemu teman-teman dari ya, camper van ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini obrolan
1: camper van Pontianak.
0: Siap. Itu obrolan dan juga dukungan dari mereka seperti apa nih Pak?
1: Wah, teman-teman Pontianak sangat interest sekali dan mendukung perjalanan kita, membuat inspirasi baru iya. Buat teman-teman yang ada di Pontianak.
0: Jadi mereka tentu ngasih dukungan untuk perjalanannya lancar-lancar. Dan mungkin obrolannya juga lumayan cukup seru. Sampai akhirnya teman-teman dari sana ini terinspirasi sama perjalanan Bapak nih ya. Bapak sama Ibu.
1: Betul.
0: Yang ibaratnya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya ini melebihi anak-anak muda gitu. Oke, dan berarti ini udah hampir satu minggu di Brunei Darussalam Pak ya.
1: Betul, kita udah satu minggu dari Brunei Darussalam. Nanti kita cuma dikasih waktu boleh masuk Brunei itu cuma 2 minggu mas.
0: Dua minggu
1: nanti kita harus keluar lagi dari border, nanti kita cek lagi agar dapat 2 minggu lagi izin tinggal.
0: Oke, jadi emang itu ketentuan dari sana. Ini cuma 2 minggu aja nih Pak ya di Bruneinya.
1: Betul.
0: Berarti kalaupun ada kendala, berarti harus mengurus lagi supaya bisa memperpanjang masa stay di Brunei gitu. Misalkan ada kendala, Pak ya.
1: Betul. Jadi kalau kita nunggu mobilnya di Kuala Lumpur, biaya hotelnya terlalu mahal.
0: Oh benar.
1: Kalau kita tunggu di Brunei, teman-teman Brunei welcome sudah menyediakan akomodasinya.
0: Wah luar biasa. Jadi benar-benar dapat banyak dukungan. Ini gak cuman dari dalam negeri aja, tapi teman-teman saudara-saudara di Brunei Darussalam ini juga ngasih dukungan penuh Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti selama satu minggu di Brunei Darussalam ini ngapain aja, terus kemana aja, dan dapat cerita apa aja nih selama satu minggu terakhir?
1: Semenjak kita sampai Brunei, setiap hari kita dibawa jalan sama teman-teman berganti-ganti. Hari ini klub BMW, kemudian nanti ada klub Mercy, ada klub Land Rover, ada klub Honda, begitu setiap harinya. Ini juga sebentar lagi kita akan dibawa jalan ke museum-museum, ke Pulau Terapung, ya luar biasa. Sampai kita mengatur jadwalnya aja repot gitu.
0: Jadi saking banyaknya ajakan-ajakan teman-teman komunitas yang ada di sana, sampai akhirnya bingung nih mau nerima ajakan siapa dulu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi kalau di Brunei kita nggak usah khawatir untuk penginapan, akomodasi, semua sudah disediain sama teman-teman Brunei.
0: Oke. Dan berarti ini setiap harinya lumayan cukup padat aktivitasnya barengan sama teman-teman yang ada di Brunei Darussalam sana. Tapi kalau ngomongin soal istirahatnya gimana nih Pak? Karena mungkin banyak juga nih yang mengikuti perjalanan Bapak dan juga pendengar kita. Ini kan khawatir nih Bapak sama Ibu yang sudah tidak lagi muda, tapi aktivitasnya wah di sana lumayan cukup padat nih. Jalan kemana-mana walaupun cuma di Brunei aja. Yang walaupun banyak orang menilai Brunei itu nggak luas-luas amat gitu. Tapi ya lumayan capek juga pasti.
1: Ya kalau untuk istirahat kita tetap jaga Nah, biasanya jam 10 malam kita udah betul-betul istirahat. Istirahat, tidur pulas. Ya, kalau kita nggak jaga kesehatan, nanti ruginya di kita sendiri.
0: Betul. Jadi memang istirahat itu udah harus jadi prioritas, nggak boleh dinego-nego lagi. Kalau bisa pulang ke tempat peristirahat, tempat istirahatnya itu mungkin jam 9 ya Pak ya, supaya bisa tidur sampai pagi. Berarti nggak ada waktu untuk begadang-begadang di sana Pak ya?
1: Betul, kita harus hindarin untuk begadang. Supaya badan tetap sehat, jadi kita harus tidur teratur gitu.
0: Oke, dan kalau untuk makanan gimana nih Pak? Apakah di sana nggak terlalu terkendala? Apalagi mungkin banyak orang ngerasa kayak, oh di sana banyak makanan yang mungkin segi selera masih sama sama kita gitu, jadi nggak masalah, atau masih ada adjustment atau penyesuaian nih sama rasa-rasa yang ada di sana?
1: Kalau makanan betul-betul sama dengan kita, tidak ada masalah, sama sesuai dengan perlunya dengan selera kita, jadi nggak perlu khawatir gitu untuk makanannya.
0: Oke, jadi makanan aman, nggak ada kekhawatiran kemana-mana. Susah nyari makan nggak ada, karena masakannya itu sesuai dengan lidah orang Indonesia Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti kalau di sana makanannya apa nih, kalau mungkin Bapak bisa ngasih rekomendasi, ibaratnya kayak, wah selama di Brunei yang aman untuk orang Indonesia yang ibaratnya lidahnya itu kadang-kadang udah keseringan pakai rempah-rempah gitu, ada rekomendasi nggak nih Pak?
1: Biasanya ada nasi goreng, ada nasi lemak. Yang sering saya makannya nasi lemak. Nasi lemak itu hampir sama dengan kita. Nah, tempoyak juga ada di sini.
0: Ada tempoyak.
1: Iya, khasnya Brunei tempoyak, sama di kita di Kalimantan juga ada tempoyak gitu bang.
0: Oke. Jadi itu beberapa kuliner lah, ibaratnya kuliner khas sana yang kayaknya nggak boleh dilewatin kalau kita ke Brunei, Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, berarti rencana hari ini masih tetap jalan sama teman-teman komunitas, Pak? Bener ya?
1: Betul. Dan jangan lupa ikutin media sosial kita. Di TikTok, Kakek Nenek Keliling Dunia. Kalau di IG, Kakek Nenek _ Keliling Dunia.
0: Nah itu dia.
1: Dan YouTube rawtv.id.
0: Nah jangan lupa di follow, diikutin perjalanannya. Terus bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak di situ lewat komen segala macam Pak ya. Pokoknya diikutin aja perjalanannya, karena perjalanannya ini masih lumayan cukup panjang, sampai 10 bulan insya Allah Pak ya. 10 bulan.
1: Betul, ini masih baru start.
0: Benar-benar baru start, ini belum ada bulan pertama, jadi masih semangatnya tinggi, tapi mudah-mudahan sampai akhir semangatnya juga tetap tinggi Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan live report kita juga ini katanya juga bisa didengarkan sama teman-teman dari Rawu FM Padang Sidempuan, benar Pak ya?
1: Iya, betul. Kita rilis di Rawu FM Padang Sidempuan.
0: Oke, jadi selamat pagi juga nih untuk teman-teman dan juga pendengar dari Rawu FM Padang Sidempuan yang ada di Sumatera Utara sana ya. Dan tentunya ini kabar gembira juga, kita bisa mendapatkan kabar dari Pak Faisal yang saat ini sudah sampai di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan sudah bisa melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Dan mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesannya buat para pendengar kita tentunya, supaya bisa tetap memiliki semangat yang tinggi kayak Bapak, meraih cita-cita dan tentunya ya tidak menghabiskan masa muda sia-sia, supaya masa tuanya bisa bahagia. Seperti apa nih Pak pesan-pesannya?
1: Kalau pesan kita, raihlah mimpi. Mimpi kalau apa namanya betul-betul dengan tekad pasti bisa dicapai. Jadi jangan jangan takut bermimpi. Bermimpilah sebanyak-banyaknya untuk menikmati hidup.
0: Oke, dan yang pastinya kalau pengen ngikutin jejak Pak Faisal dan juga sang istri, pengen keliling dunia lintas darat pakai mobil, ini bukan sesuatu yang mustahil, Pak ya?
1: Iya.
0: Tinggal belajar banyak dari Pak Faisal karena perjalanannya ini masih lumayan cukup panjang dan bisa jadi pelajaran untuk kita bersama yang mungkin masih muda-muda nih. Siapa tahu nanti bisa mengikuti jejak Pak Faisal keliling dunia pakai mobil loh ya, sama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Faisal. Dan mudah-mudahan perjalanannya lancar. Nanti kita bakal ketemu lagi di Kamis depan untuk live report selanjutnya, Pak ya.
1: Baik.
0: Oke.
1: Makasih banyak, Bang Bian.
0: Siap, terima kasih banyak juga.
1: Salam buat kawan-kawan semua.
0: Siap, salam juga untuk ibu yang juga ikut perjalanan dan juga kawan-kawan yang menemani di perjalanan, termasuk yang ada di Brunei. Salam dari kita, Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, itu dia Harmoner, Sobat Prima dan juga Sahabat Kios, perbincangan kita barengan sama Pak Faisal pada pagi hari ini yang masih melanjutkan perjalanannya di The Great Overland Journey, perjalanan Pak Faisal bersama sang istri di perjalanan lintas negara keliling Asia Tenggara sampai Mekah dan juga Eropa. Tentu perjalanannya bakal kita update terus dan live reportnya kita hadirkan setiap hari Kamis untuk kita semua, dan pastiin kamu tetap dengerin kita terus di Sapa Pagi Indonesia tentunya. Dan kita masih bakal nemenin sampai jam 10 nanti, pastiin tetap barengan kita terus di 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station, 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia, dan 90,2 Kiss FM Cilegon, Radio Newong Banten.
2: Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi Indonesia.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 14 wilayah berstatus waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, termasuk Sumatera Utara dan Bali. BMKG menyatakan tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk potensi hujan lebat hingga ekstrim. Meski demikian, masyarakat di wilayah yang masuk kategori waspada diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca. Wilayah berstatus waspada meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila cuaca memburuk serta mempersiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko akibat hujan maupun angin kencang. Selain itu, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Puncak utama diperkirakan terjadi pada Agustus hingga masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 Reva, menyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, tepat di formasi pukul 10 di menit ke-14 waktu Indonesia Barat. Yap, seperti biasa hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Sudah pasti sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999105, dari via chat atau WhatsApp, dan juga dari via telepon, dan juga dari via SMS ya. Tak lupa juga dari via SMS. Oke, kita langsung bacakan dari via chat atau WhatsApp ini. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Safan, request lagu Mengusung Rindu. Salam-salamnya buat Bapak Bejuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Tip di Picture Calling, Ayah Jafuran, Mama Hikmah, Mama Nira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin Tujuh, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap, ditunggu Mengusung Rindunya ya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama WFM.
1: Pagi.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, waalaikumsalam. Waduh, gitu dong Bang ya. Bang Ricardo, gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa nih? Bi khair.
1: Baik-baik saja.
0: Oke, deh, siap, mantap.
1: Apalagi kalau sudah dengar dia siaran.
0: Mantul, mantul, mantul. Mantap. Aduh, mantap betul. Oh. Oke, Bang. Aduh, bakso pentol. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagu apa ya? Serius Band.
0: Serius Band, penyanyinya.
1: Yoi.
0: Judulnya yang mana ini, Bang?
1: Ada Rocker Juga Manusia.
0: Rocker Juga Manusia. Bentar, kita cek dulu.
1: Apalagi kalau udah hijrah.
0: Betul Bang ya. Aduh, jangan dilihat dari luarnya ya. Ada Bang, ada.
1: Adanya?
0: Ada rocker juga manusia.
1: Iya.
0: Iya. Mau salam-salam lagi Bang?
1: Salamnya buat semua rocker.
0: Semoga hijrah ya.
1: Hijrah lah. Tinggalkan dunia yang tak jelas.
0: Aduh, betul.
1: Musiknya boleh, hukumnya mubah.
0: Boleh.
1: Tapi pergaulannya itu diperbaiki.
0: Mantap, mantul. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Perlu kita di pagi hari ini dari Bang Ricardo ya. KD, siapa lagi dari via telepon? Oke, bentar-bentar dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revom.
2: Pagi Rao Emilia.
0: Pagi kembali mamaku. Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini Ma pagi hari ini?
2: Mau dengerin lagu yang judulnya Takdir Yang Salah.
0: Takdir Yang Salah dari siapa nih Ma? Takdir
2: ini
0: yang salah.
2: Ini nggak tahu aku penyanyinya.
0: Bentar ya, bentar. Kita cek dulu. Takdir Yang Salah. Sembari lecek, Ma, mau salam-salam dulu.
2: Di salam buat Ricardo yang perdana.
0: Oke.
2: Okay. Buat Pak Juntak, buat Marina, buat Mama Hikmah, Mama Rizky, buat si Rico ditunggu suaranya.
0: Ditunggu suaranya.
2: Buat semua pendengar setia kita lah.
0: Oke, okay, Ma.
2: Dari ini, siapa itu, Lia?
0: Ini lagunya Takdir Yang Salah dari Black Melanesian di sini.
2: Oh, oke lah ya.
0: Oke, Mas, siap. Ditunggu lagunya,
2: Mamaku. Makasih, Lia. Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, dari Mama Ika tadi. Minta diputarkan lagu Takdir Yang Salah. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo, Om Baru. Halo, halo.
3: Halo, Mika.
0: Gimana kabarnya, Om Baru, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini mau request lagu apa ini, Om Baru?
3: Lagu Popino deh. Kaya dipuja, miskin dihina.
0: Kaya dipuja, miskin dihina. Bentar. Kaya. dipuja. Bentar, Ang Boru, bentar ya. Ini sembari lecek mau salam-salam dulu nih, Bang Boru.
3: Ya, salam-salamnya buat yang perdana, okay. Buat Mama Ika, Abang Sadan, Penjahit Natama, Ayah Jabran, Bang Sarul, Mama Rizki, 1-2, Mama Habib, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Berwarahab, Mama Rina, Laila, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, Ang Boru, ini lagunya Miskin Dihina Kaya Dipuja ini. Ini penyanyi, ini remix Melayu ya, Ang Boru ya. Ini lagunya ada, Ang Boru, Miskin Dihina Kaya Dipuja. Kenapa, Ang Boru, ini jaringannya udah mulai agak-agak ya?
3: Yang itu, yang ada penyanyinya.
0: Kenapa, Ang Boru, kenapa?
3: Musik.
0: Penyanyinya bisa diulang, Bang Boru, penyanyinya siapa?
3: Wangsa Musik.
0: Oke. Iya, Bang Boru, lagunya ada.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Boru. Siap, ditunggu lagunya. Oke, ini koneksi kita ya udah mulai nggak beres. Oke deh, kita sapa dulu dari via telepon lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Halo, request FM.
0: Halo, Kakku. Aduh, kenapa nih?
4: Sehat, ya?
0: Sehat, Kakakku. Alhamdulillah. Kakak, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, ya?
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Kak?
4: Lagu Ine Carrera.
0: Boleh, judulnya yang mana ini?
4: Apa yang ada?
0: Bentar ya, Kak, kita cek dulu. Ine Carrera, bentar.
4: Terbatas waktu,
0: apakah masih ada di sini? Bentar, kita cek dulu. Terbatas waktu, oke, Kak, lagunya ada, mau yang ini aja?
4: Salam salamnya, kita berdua aja lali ya.
0: Oke, aku siap. Tunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, terbatas waktu tadi dari Ine Carrera. Bentar, Kak Damayanti, nanti kita putarkan nanti ya. Ini sepertinya jaringan kita ya udah mulai apa nih? Mulai goyah. Dari via telepon satu lagi kita sapa dulu sebelum ke lagu. Halo, request pagi bersama Raya FM.
5: Pagi, Rau Ribet. Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya ini?
5: Kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Bang?
5: Lagu apa namanya? Broken Angel.
0: Broken Angel. Oke, lagunya ada ini, Bang. Mau salam-salam dulu?
5: Ada, kan?
0: Ada, Bang, ada.
5: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Buat okay. Lia, selamat tugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Siap, ditunggu lagunya. Broken Angel dari Arash dan juga Helena. Oke, Bang Syahrul, tadi ditunggu lagunya ya. Ini kita ke lagu dulu ya, nanti dia akan kembali untuk membaca requestan dari via chat WhatsApp. Oke, satu lagi dari via telepon deh. Untuk mamaku yang satu ini kita angkat ya. Halo, request pagi bersama Revom.
6: Halo, selamat pagi, Lia. Selamat ya, Mama Habib terlambat.
0: Oh, selamat pagi juga mamaku. Yang penting naik ya, Mah, ya.
6: Iya dong.
0: Mau request lagu apa ini, Mah?
6: Masih apa kan? Popinda sama Pop Manca kan?
0: Betul, Mah, betul.
6: Dari apa ya? Katy Perry lah.
0: Katy Perry, boleh, judulnya yang mana ini, Mah?
6: Apalah?
0: Roar gitu ya. Katy Perry. Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi, Mah?
6: Salam-salamnya buat Pak Juntak aja lah.
0: Oke deh.
6: Spesial buat dirimu, Lia.
0: Oke,
6: banyak duit.
0: Amin.
6: Dia udah datang cepat ya.
0: Amin deh.

kok siap ditunggu lagunya. Oke, kalau masalah jodoh sih bentar dulu ya. Oke, mamaku siap ditunggu lagunya ya. Kita lanjut dulu ke lagu, nanti akan kembali lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Wow.
1: Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer akte atau surat jual beli tanah atas nama Padang Bolak Siregar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang berisikan luas tanah 30x24 atas nama Krisman Manik, alamat Kampung Selamat nomor 48. Diperkirakan tercecer dari Sigiring-Giring sampai Kampung Selamat. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Saud Manik, alamat Jalan Danau Toba nomor 21 Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
2: Raw.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Dari Opung Iqbal, request lagu Terlanjur. Salam-salamnya untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bejuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Egar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap lagu Terlanjurnya ditunggu ya. Masih dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Rara mau request lagu Shum dari Baby Monster. Salam-salamnya untuk kakak yang bertugas dan pendengar setia Roya Farm, terima kasih. Oke deh kak, siap ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Lu Kenal Veronica Kok. Aduh, yang sempat rame ya, betul. Oke deh, siap ditunggu lagu Veronikanya ya. Dari Bang Wijaya, mau request lagu Apanya Dong dari Titiek Puspa. Apanya dong. Oke Bang, siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Tangga yang judulnya Kesempatan Kedua. Salam-salamnya untuk kakak aja. Oke kak, siap ditunggu lagunya. Kita putarkan nanti lagu dari Tangga yang judulnya Kesempatan Kedua, yap. Oke, dari via SMS, ini satu lagi dari via SMS, ini minta diputarkan lagu dari Ed Sheeran yang judulnya apa ini? Oke, ini katanya terserah Lia aja, pokoknya penyanyinya dari Ed Sheeran ya kak. Oke, siap deh buat kamu, ditunggu lagunya kita putarkan ya. Ini kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya ya, Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita lanjut ke lagu lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra. Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Radio station in Padang Sidempuan,

Silly Boy.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Pemerintah Kabupaten Tapsel memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 yang dirangkai dengan apel pagi di lapangan parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel Sipirok Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah atau Sekda Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Tapsel, serta Forum Anak Kabupaten Tapsel. Peringatan HAN ke-42 tahun 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dengan tagline Sayang Anak, Sayang Indonesia. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Khoiri Fauzi, menyampaikan bahwa setiap anak merupakan pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berprestasi dan berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Upaya perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, akademisi, serta pemerintah pusat dan daerah memiliki peran

0: anak atau Gernas Sarana. Sebagai gerakan bersama yang mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak, partisipasi anak, penguatan keluarga, peran masyarakat, keamanan di ruang digital, serta respon cepat terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Semangat tersebut kemudian diperkuat melalui kampanye Berlian atau Bersama Lindungi Anak, sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan melindungi anak. Penyelenggaraan HAN tahun ini juga berpegang pada 5 prinsip, yakni ramah anak dengan menjamin keamanan dan penerapan chill safeguarding, desentralisasi dengan memberikan ruang bagi daerah untuk berkreasi, apresiatif terhadap prestasi anak serta kiprah pendidik dan pemerhati anak, partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan anak sejak perencanaan hingga evaluasi, serta berdampak dengan memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak. Melalui peringatan HAN ke-42 ini, seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, dan seluruh anak Indonesia diajak menjadi bagian dari gerakan bersama melindungi anak. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Katuh, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Tekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
6: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
5: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
6: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
5: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
6: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
5: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan

0: sanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
2: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu di

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbaga sama burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagal son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari.

0: Siti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest. So, this is my face.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke. 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

hau-hau na tata harakarang di pargadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito na nihaholongan. Jadi hoppe parmusin nami, baik kamu masulaku na hobbartusi. Mose! Mose!

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
5: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah."
5: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
7: Kilas utama daerah hari ini.
8: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipiro. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar rangkaian rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2025. Di ruang rapat paripurna DPRD Tapanuli Selatan, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipiro, pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam rangkaian rapat paripurna tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menyampaikan pengantar nota laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, sekaligus menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar, para staf ahli, asisten, para pimpinan OPD Tapanuli Selatan, para camat, serta undangan lainnya. Dalam penyampaian nota keuangan, Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2025 telah terlebih dahulu disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, yang merupakan capaian ke-12 kalinya secara berturut-turut. Selanjutnya dalam rapat paripurna lanjutan, Bupati Gus Irawan menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, saran, serta catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Tapanuli Selatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif serta menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya. Salah satu hal utama yang disampaikan Bupati adalah terkait penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025. Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun, yakni 2026, 2027, dan 2028, sesuai dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bupati juga menjelaskan bahwa silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp238,839 miliar, terjadi karena dua faktor utama, yakni realisasi pendapatan dan melampaui target, serta belanja daerah yang terrealisasi sebesar 87,85%. Terkait pemulihan sektor pertanian, Bupati menyampaikan bahwa lebih dari 3.000 hektar lahan sawah terdampak bencana. Pada tahun pertama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah dialokasikan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk normalisasi sekitar 700 hektar sawah rusak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan terus berupaya mendapatkan dukungan tambahan agar penanganan lahan pertanian terdampak dapat dilakukan secara lebih luas. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga terus melakukan optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi, membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi penerimaan daerah. Di bidang pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui proses peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Sipirog menjadi Badan Layanan Umum Daerah, serta mendorong seluruh puskesmas agar dapat menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, serta melakukan optimalisasi peran pengawas sekolah. Bupati juga menanggapi persoalan penanganan kemiskinan dan stunting. Beliau menyampaikan bahwa angka stunting Tapanuli Selatan turun dari 15% pada 2024 menjadi 6,61% pada 2025. Sementara angka kemiskinan juga mengalami penurunan di tengah dampak bencana. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
7: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Hey, Sidimpuan.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: This is my life. This is my station.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nagit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Double shot. Triple double.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: An Chujin 씨가
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu Islam. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bunuh diri. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaannya, yaitu Islam sangat menjaga jiwa seorang muslim. Kita dilarang untuk membunuh jiwa atau diri kita sendiri, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di samping itu, membunuh diri juga merupakan dosa besar yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara." Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat ini dapat bermakna larangan membunuh diri sendiri. Bisa pula bermakna larangan membunuh saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bagaikan satu jasad. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula." Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu." Kemudian dalam hadis lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersemangat untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari hal-hal yang buruk, dan tak lupa selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Maka pendengar, inilah tanda bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan selalu baik. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita sebagai seorang muslim benar-benar mengimani takdir ini dengan benar, maka pasti kita akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Pendengar yang budiman, badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan, pasti ada kebahagiaan. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Kemudian hendaknya kita mencari sebab-sebab kebahagiaan dan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengenai keistimewaan ayat ini, maka para ulama mengatakan, kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan. Karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maka hendaknya kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, karena kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan merupakan awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Kegagalan juga kesuksesan yang tertunda selama kita terus berusaha tanpa rasa putus asa. Pendengar yang budiman, orang-orang yang sukses dahulu dan saat ini banyak yang memulai dari kegagalan. Mereka segera bangkit dan meraih sukses. Ada yang dahulu susah belajar ilmu tata bahasa Arab. Lantas, karena memperhatikan semut yang berusaha bangkit terus memanjat tembok dan berhasil, termotivasilah sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pula ulama yaitu Ibnu Hazm yang baru belajar Islam ketika umur 26 tahun, namun ia menjadi mumpuni dalam ilmu agama dalam kurun waktu 3 tahun. Begitu juga dalam hal dunia. Ada yang gagal, namun akhirnya malah meraih sukses yang besar. Ada yang gagal kuliah, kuliahnya tidak berhasil atau tidak rampung. Lalu ia memulai berbisnis dan menjadi orang sukses, bahkan dikatakan terkaya. Ada pula yang terus mencoba-coba merancang suatu besi agar bisa diterbangkan, dan percobaannya terus gagal, hingga pada kali ke-200, barulah ia berhasil membuat penemuan pesawat pertama kali. Jadi, masing-masing kita harus siap menghadapi kegagalan, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tenteram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih ولأئمة المسلمين وعامتهم."
4: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Dia menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.
1: In tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Apa yang kamu infakan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh Allah Maha mengetahui.

orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apapun yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: This is my life. This is my station. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, nak cikis-cikis makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang impor dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: 105.5 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuan tiang agama.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Umar tidak henti-hentinya memperhatikan keluarga yang penopangnya hilang dalam peperangan. Umar tahu bahwa salah seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada. Ketika Umar yakin akan hal itu, dia menghukum lelaki itu dengan 100 kali cambuk dan melarangnya masuk ke rumah wanita yang ditinggal pergi suaminya. Umar pernah sakit perut gara-gara makanan yang dimakan terlalu keras. Oleh karena itu, salah satu penasehatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, orang yang paling berhak untuk makan lezat, berkendaraan nyaman, dan berpakaian mewah adalah engkau." Umar pun kemudian mengambil pelepah kurma yang ada di sampingnya, lalu memukul penasehat itu dan berkata kepadanya, "Kamu hanya ingin mendekatiku. Apakah kamu mengerti perumpamaan aku dan mereka?" Lelaki itu bertanya, "Apa perumpamaan dirimu dan mereka?" Umar menjawab, "Seperti kaum yang bepergian jauh, kemudian mereka menyerahkan bekal mereka kepada salah seorang di antara mereka. Mereka berkata kepadanya, 'Belanjakanlah uang ini untuk keperluan kita.' Apakah dia berhak mendahulukan dirinya daripada teman-temannya?" Penasehat itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Nah, Umar menyahut, "Begitu juga aku." Dia pun kemudian berkata kepada orang-orang, "Rakyat akan selalu istiqomah selama para pemimpin mereka istiqomah. Rakyat juga akan selalu patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin itu taat kepada Allah. Jika pemimpin hidup mewah, rakyatnya pun akan mengikutinya."
1: Kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasmi untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my station. This

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang menjadi daya tarik bangsa lain. Kekayaan budaya tersebut sangat beraneka, mulai seni tari, seni kriya, seni lukis, seni pertunjukan, dan karya seni lain yang memang dari Sabang hingga Merauke memiliki keunikan sendiri-sendiri. Sayang, dengan derasnya budaya baru, seni tradisi yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia berangsur surut. Dibutuhkan penggiat, orang dengan perhatian penuh mempertahankan sekaligus melestarikan kekayaan budaya tersebut. Khusus untuk pelestarian batik dan kerajinan, Yogyakarta memiliki Ibu Insinyur Doktoranda Larasati Suliantoro Suleman. Beliaulah tokoh kita kali ini.
2: Beliau itu memang peduli sekali dengan pengrajin-pengrajin ya. Misalnya ini batik, kemudian di kosongan itu, gerabah-gerabah kosongan itu, beliau memang sangat peduli sekali mengangkat supaya mereka tetap eksis.
3: Ibu tuh kepeduliannya sama batik itu tinggi sekali ya, soalnya kan ibu kan ini dari gempa itu kan pembatikan sempat berhenti. Nah, kebetulan ibu itu membangkitkan ya karena untuk kesejahteraan perajin juga.
1: Kiprah Ibu Larasati, begitu beliau akrab disapa, bukan sekedar untuk melestarikan dan mengembangkan batik itu sendiri, tapi sekaligus mengangkat kesejahteraan para pengrajin, pembatik yang setelah gempa memang terpuruk. Upaya tersebut dimaksudkan juga untuk mengembalikan kebiasaan membatik, terutama bagi perempuan. Teknik pewarnaan batik Indonesia, terutama batik Imogiri, sudah lebih maju dibanding daerah dan negara lain. Batik Imogiri, yang sering juga disebut batik indigo, menggunakan warna alam dan memberi warna biru pada batik. Sehingga, apa yang menjadi kekhawatiran World Craft Council yang khawatir bahwa batik Indonesia menggunakan pewarna kimia dan menjadi agen penyebab kanker tidak benar sama sekali. Pengrajin dan pembatik Imogiri menggunakan warna alam. Insan Edukasi, mengapa Ibu Larasati Suliantoro, seorang insinyur pertanian, mencintai batik dan sangat peduli kepada para pembatik itu?
4: Jadi itu kan ceritanya demikian sebenarnya ya. Ya, dulu nenek moyang kita menenun sendiri, membatik dari tenunan itu, kemudian jadi baju dan macam-macamnya. Sesudah perang kemerdekaan, itu kan tidak pernah punya pabrik mori. Selalu kita zaman Belanda, zaman Jepang nggak ada, tidak ada pembatikan ya, hampir nol lah, sisa-sisa aja yang kita batik. Pabrik morinya stop, tidak boleh mengekspor ke Indonesia. Pekalongannya buyar. Seluruh Pekalongan itu membatik. Jadi saya kebetulan kan anak residen Pekalongan. Bapak saya kan ibunya tuh pergi ke daerah-daerah lah. Karena bapak saya sudah menerapkan equal education ini, saya ikut gitu kemana-mana, kelihat-lihat ke kampung-kampung pembatikan yang semua orang nganggur itu. Nah, sejak itu saya pakai batik sudah 50 tahun.
1: Kecintaan pada batik, kepedulian pada pembatik yang mayoritas perempuan mulai tumbuh. Hancurnya usaha batik Pekalongan usai perang kemerdekaan, pengrajin dan pembatik yang menganggur menjadi pemikiran Ibu Larasati. Sejak peristiwa itu, Ibu Larasati selalu mengenakan baju batik. Bukan hanya batik Pekalongan saja, namun juga batik dari daerah lain. Maksudnya adalah agar apabila ada user, ada yang menggunakan, ada yang membutuhkan, pasti akan muncul pengusaha yang menyediakan kebutuhan. Semangat, kerja keras dan disiplin yang dimiliki Ibu Larasati dipengaruhi oleh pendidikan dasar yang diterima dalam keluarga. Bagaimana kisahnya? Kisah tokoh segera kembali.
5: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music.
6: 105 FM.
7: Ah, no,

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer akte atau surat jual beli tanah atas nama Padang Bolak Siregar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang berisikan luas tanah 30x24 atas nama Krisman Manik, alamat Kampung Selamat nomor 48. Diperkirakan tercecer dari Sigiring-Giring sampai Kampung Selamat. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Saud Manik, alamat Jalan Danau Toba nomor 21 Padang Sidimpuan Selatan. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
0: Radio station in Padang Sidimpuan. 105.5

0: khoản lá nó đi.
1: Mà lưng vậy.
2: Khổ lên. Chú. Action.
1: Tao không thấy đi đâu rồi. Tao không thấy đi.
2: Playing and action. Lagi.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
4: Insan edukasi, pendidikan dalam keluarga memiliki arti penting bagi pertumbuhan anak selanjutnya. Apalagi, pola pendidikan keluarga di zaman penjajahan Belanda sangat dipengaruhi oleh zamannya.
5: Karena bekerja di pamong praja, kelihatannya mereka mempunyai satu etika sendirilah. Ada satu cara-cara bagaimana mereka mendidik putra-putranya. Lah kebetulan bapak saya itu sering berhubungan dengan, aslinya memang dari Padi, Jepara. Jadi dalam pendidikan saya terutama, itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu yang sangat menguntungkan saya.
4: Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan diberikan oleh orang tua untuk bisa sekolah dan melakukan kegiatan apapun sesuai pilihannya, membuat Ibu Larasati selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan orang tua tidak boleh disia-siakan. Disiplin waktu untuk belajar, makan, tidur, dan sebagainya tertanam begitu kuat sejak kecil.
5: Kebetulan pada saya, ada satu hal yang pendidikan itu malah saya dapatkan dari lingkungan. Karena waktu saya SD lulus SD, itu harus ikut gerilya selama 3 tahun di desa-desa. Nah, ini menurut saya ini pendidikan yang saya dapat dan saya hargai sekali, dan saya beruntung sekali mendapat pendidikan di luar yang umum ya. Karena saya ikut bergerilya sampai habis waktulah. Jadi sampai perjanjian meja bundar itu.
4: Meski ikut bergerilya bersama kedua orang tuanya, Ibu Larasati yang lahir di Bumiayu 27 November 1934 itu tetap belajar dari lingkungan sekitar. Usai Perang Kemerdekaan, kembali ke kota Pati. Di sana teman-teman sebayanya ternyata sudah kelas 3 SMP. Tentu saja, Ibu Larasati tidak mau masuk di kelas 1. Beliau minta masuk kelas 3 seperti teman-temannya. Atas bimbingan seorang guru di Pati, Ibu Larasati belajar di kelas 3 dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata, di akhir pelajaran, berhasil lulus dengan nilai yang bagus sehingga dikirim ke SMA Pati.

0: anak-anak dan selama itu pula harus menyusui sehingga harus cuti dari kuliah.
1: Jadi saya memilih kawin dan sesudah kawin memilih mengandung daripada naik traktor. Nah, waktu anak itu sudah lahir, pilih lagi ya, mau menyusui apa kuliah. Saya milih menyusui. Jadi saya menyusui 4 anak saya, akibatnya lulus ujian UGM masuk 53, lulus pertama itu 74. Pokoknya puluhan tahun lah baru lulus.
0: Semua itu karena keinginannya memberikan yang terbaik bagi 4 putra-putrinya. Dan sejak menikah, dalam keluarga Ibu Larasati tidak ada pembantu rumah tangga. Semua dikerjakan sendiri sehingga waktu untuk kuliah tidak ada lagi. Insan edukasi, gelar insinyur pertanian yang disandang Ibu Larasati sempat mengantarkannya menduduki jabatan Rektor Institut Pertanian Yogyakarta. Tahun 1980, lulus sebagai sarjana filsafat dengan predikat cum laude. Tahun 1968, juga dipercaya sebagai ketua harian Yayasan Seni Sono dan pendiri sekaligus ketua Perhimpunan Mayasari Indonesia.
1: Wong kita tuh masuk ke Monte Carlo Flora kelima di Monte Carlo itu tahun 80 loh. Itu nomor 1 loh. Iya, perhimpunan saya. Ya Perhimpunan Seni Sono, Perhimpunan Mayasari namanya. Sudah itu terjundang ke Paris tahun 82. Jadi kita di dunia itu sudah top ya.
0: Begitulah, Perhimpunan Merangkai Bunga Mayasari Indonesia telah mengukir prestasi. Dengan prestasi itu, mengangkat nama Mayasari ke dunia internasional dan nasional. Dan pada tahun 80-an, baik pemerintah pusat maupun daerah, setiap kali menyelenggarakan acara kenegaraan dan acara lain, selalu menggunakan jasa Perhimpunan Merangkai Bunga Mayasari untuk memperindah rangkaian bunga dalam upacara tersebut. Teknik merangkai bunga ikebana yang dikursuskan di Mayasari pun makin dikenal. Ciri khas rangkaian bunga Perhimpunan Merangkai Bunga Mayasari waktu itu adalah dengan menggunakan bunga asli Indonesia, bunga

0: Masih di AM 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, waktu pun berjalan terus dan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang tentu saja berimbas pada semua sisi kehidupan.
1: Dulu memang ada demand dari satu peradaban itu finishingnya itu harus kembang. Tapi kalau krisis, masa kamu sibuk merangkai bunga ya saat cukupe loh. Saat cukupe itu petik kembang siji lah, saat cukupe gitu. Tapi kalau sudah demand ya, mau perhelatan besar, mau ini, mau itu, artinya itu sudah keperadabannya sudah berkembang, itu mesti kembang itu.
0: Seiring dengan adanya krisis, kegiatan Ibu Larasati untuk merangkai bunga pun berhenti dan beralih ke batik yang memang sejak dulu dicintai dan ditekuni. Dan Ibu Larasati sangat beruntung memiliki keluarga dan terutama anak-anak yang sangat memahami kecintaan Ibu Larasati pada batik dan juga kepeduliannya pada pengrajin batik. Wujud pemahaman itu ditunjukkan dengan hadiah sebuah galeri batik Mustoko Weni bagi Ibu Larasati. Di galeri tersebut, Ibu Larasati memberi ruang kepada pengrajin batik untuk melakukan kegiatan membatik sekaligus memajang hasil karya mereka untuk dipasarkan. Ibu Larasati bertekad membuat gebrakan mengembalikan kebiasaan membatik terutama bagi perempuan.
1: Perempuan itu tidak hanya jadi konco wingking dalam arti yang dipojokkan, tapi jadi konco wingking yang benar-benar konco wingking. Jadi itu dia tuh menguasai kebudayaan. Padahal perempuan itu kan perempuan, ya tak? Jadi dia sebetulnya yang menguasai kebudayaan sebetulnya.
0: Kebudayaan memang sangat luas. Wujud kebudayaan pun sangat banyak. Bisa berupa kesenian maupun barang seni. Dan batik adalah produk budaya Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman Sultan Agung. Untuk itu, Ibu Larasati berusaha mengembalikan kebiasaan membatik, terutama di kalangan perempuan, dan sekaligus menghidupkan kembali kejayaan batik. Maka, setelah gempa tahun 2006, Ibu Larasati setiap hari menempuh jarak Jogja Imogiri Bantul untuk membina para pengrajin, pembatik yang sebagian besar perempuan agar mulai bangkit. Dengan menghidupkan kebiasaan membatik terutama di Imogiri, selain juga melestarikan karya budaya Indonesia yang adiluhung, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengangkat martabat bangsa agar karya asli Indonesia tidak diklaim menjadi milik negara lain. Dengan dibukanya galeri di Mustoko Weni Heritage Hotel, para pembatik dapat menggelar hasil karyanya di situ, mempertemukan dengan buyer dan pecinta batik. Meskipun begitu, Ibu Larasati merasa bahwa apa yang dilakukan bukan sesuatu yang istimewa.
1: Kalau menurut saya tuh sebetulnya tidak ada ya yang istimewa ya. Biasa-biasa saja itu. Membantu kan apa sih itu ya. Tapi kalau saya punya kemauan itu, kita tidak boleh meminta kalau bisa itu. Tapi yang harus tuh memberi. Itu aja yang jadi guideline ya. Jadi meminta itu kok menurut saya sesuatu yang kalau bisa itu jangan, itu martabat itu.

0: Jangan meminta. Meminjam sebuah kata bijak dari negeri Paman Sam. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kau berikan kepada negaramu. Kata bijak itu rupanya telah mendarah daging pada Ibu Larasati dan keluarga. Sebab selain ayahnya seorang pejuang, suaminya Ki Dr. Suliantoro Sulaiman ternyata keturunan dari Bapak Muhammad Sulaiman, salah satu pendiri Budi Utomo.
1: Waktu saya kawin dengan Pak Suliantoro kan sudah tahu kalau dia itu anaknya pendiri. Tapi saya tahu dia itu olahragawan, dia itu pendidik yang baik, dia orang taman siswa, dia kepala TP, pokoknya bukan anak-anak londo gitu ya. Jadi ya satu grup lah dengan bapak saya toh, satu sisi ya untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Tapi baru sesudah 20 tahun kawin baru tahu loh, kok ini kok anaknya pendiri Budi Utomo begitu.
0: Dengan peristiwa itu, Ibu Larasati semakin terpanggil untuk berbuat sesuatu sebagaimana didikan ayahnya dan juga teladan leluhur suaminya. Berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara tidak harus dalam skala yang besar, namun sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Dan karena Ibu Larasati mencintai seni batik dan kerajinan, maka Ibu Larasati membina, membimbing pembatik Imogiri dan pengrajin kasongan.
1: Untuk insan edukasi, saya membayangkan saya dulu ada di satu lingkungan yang tidak bisa apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya. Kamu mau baca aja nggak bisa, nggak ada yang dibaca. Dan sekarang insan edukasi ada di suatu lingkungan hidup yang Anda bisa memilih apa saja. Karena itu jangan salah pilih. Dan jangan salah pilih terutama untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit di usia muda ini. Supaya dalam usia muda itu segala sesuatu Anda siapkan sampai bisa menjadi manusia yang mandiri. Dan ini tidak banyak waktu lagi. Jadi anak muda itu selalu menjadi penjaga zaman gitu loh.
0: Insan edukasi, atas kiprahnya yang telah dilakukan Ibu Larasati yang suka menyanyi dan olahraga ini, menerima berbagai award atau penghargaan, antara lain Grand Prix de General Monte Carlo Flora 5, Anugerah Penghargaan Seni Kerajinan Gubernur DIY, Upakarti dari Presiden Republik Indonesia, Adikarya Pariwisata dari Menpar Postel, Adikarsa Budaya dari Citra Budaya, Pembina Lingkungan dari Pemda DIY, Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Rangkaian Bunga Tertinggi Museum Rekor Indonesia Muri, dan pada tahun 2004 Penghargaan Peniti Emas Departemen Kebudayaan Pariwisata Republik Indonesia. Insan edukasi, dalam usia 74 tahun ini, Ibu Larasati yang telah dikaruniai 8 cucu, selain menjadi dosen Fakultas Filsafat UGM dan Institut Pertanian Yogyakarta, juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagat. Insan edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.
5: Rekan Rawilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Deli Serdang. Untuk mendorong pembinaan atlet serta mendorong lahirnya prestasi di berbagai cabang

0: berbagai kejuaraan. Bupati juga menyambut baik rencana penyelenggaraan kejuaraan renang tingkat pelajar dan atlet se-Sumatera Utara yang akan digelar pada 25-26 Juli 2026 di kolam renang Deli Serdang Lubuk Pakam. Ajang tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet sekaligus mempersiapkan perenangan Deli Serdang menghadapi rekan olahraga Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, Ketua FAI Kabupaten Deli Serdang Rinaldi menyampaikan permohonan penggunaan kolam renang pada 25-26 Juli 2026 untuk pelaksanaan kejuaraan akuantik tingkat pelajar dan atlet se-Sumatera Utara. Hingga saat ini sekitar 600 peserta telah mendaftar mengikuti ajang tersebut. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat malam rekan rekan bareng sama Laila selama 1 jam ke depan yang bakal nemenin kamu pastinya di 105 FM. Buat rekan rekan yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini dari Fitri di Sitang, mau request lagu Kota dari Dere. Salam-salamnya untuk pendengar setia FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ada lagi dari via chat WhatsApp. Ini dari Nisa di Sosa, katanya mau diputar lagu Mata Air dari Hindia. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia FM. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Nona yang berjudul Walk. Salam-salamnya buat pendengar setia FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Tak terasa satu jam kebersamaan kita di program Request Malam telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah menemani malam ini. Semoga deretan lagu-lagu pop indie dan juga pop manca yang telah mengudara bisa menjadi teman terbaik untuk menutup hari dan menemani aktivitas maupun waktu istirahat Anda. Tetap setia di 105 FM karena masih ada yang menemani kamu hingga pukul jam 12 malam nanti dengan sejumlah lagu pilihan dan informasi menarik dari RG yang sangat luar biasa tentunya. Saya Leila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 14 wilayah berstatus waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, termasuk Sumatera Utara dan Bali. BMKG menyatakan tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk potensi hujan lebat hingga ekstrim. Meski demikian, masyarakat di wilayah yang masuk kategori waspada diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca. Wilayah berstatus waspada meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila cuaca memburuk serta mempersiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan risiko akibat hujan maupun angin kencang. Selain itu, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Puncak utama diperkirakan terjadi pada Agustus hingga masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Draw, pernahkah merasakan aktivitas kamu jadi terhenti sejenak gara-gara ada notifikasi yang masuk ke gadget kamu? Entah disadari atau tidak, notifikasi ponsel ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Saat ini sudah banyak bukti penelitian yang menunjukkan kalau notifikasi ponsel itu dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental dan produktivitas. Akibat notifikasi ponsel berlebihan, kamu bisa mengalami stres, penurunan produktivitas, konsentrasi yang lebih buruk, hingga peningkatan gangguan di tempat kerja dan juga sekolah. Gangguan kesehatan mental akibat notifikasi ponsel ini secara umum disebut dengan istilah FOMO, atau ketakutan ketinggalan suatu momen. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang dengan gangguan yang satu ini memiliki gelombang otak yang lebih sensitif dengan notifikasi yang muncul. Kebanyakan pengidapnya adalah orang yang terlalu lama menghabiskan waktu dengan handphone dalam seharian. Mereka seringkali mengeluhkan bahwa dirinya selalu kehilangan fokus saat notifikasi ponsel itu muncul. Bahkan, tak jarang mereka cenderung merasakan stres karena harus merespons notifikasi tersebut. Lantas, bagaimana cara mencegah agar kamu tidak stres saat menerima notifikasi ponsel? Salah satu faktor penting untuk mencegah kamu stres saat melihat notifikasi adalah perubahan perilaku. Mulailah dengan mencoba berani mematikan semua notifikasi yang tidak penting untuk beberapa waktu, misalnya saat malam hari atau menjelang tidur. Kemudian belajar untuk menghentikan dorongan untuk melihat notifikasi. Perlahan tapi pasti, cara ini dapat menciptakan kebiasaan baru untuk mencegah kamu FOMO terhadap notifikasi. Hentikan dorongan untuk memeriksa setiap kali ponsel berbunyi, katakan pada diri sendiri bahwa tindakan ini dapat mengganggu fokus kamu. Kemudian mengisi daya ponsel jauh dari jangkauan. Di hari-hari yang sibuk, cobalah untuk menjauhkan ponsel dari jangkauan saat mengisi daya. Kalau bisa, charger ponsel di kamar atau ruangan berbeda. Sebab, kebiasaan yang satu ini setidaknya bisa mengurangi penggunaan ponsel dalam beberapa waktu ke depan sampai baterai terisi penuh. Lalu fokus pada satu kegiatan dulu. Saat mengerjakan sesuatu, fokuskan pikiran hanya untuk satu pekerjaan dulu. Jika sulit untuk menerapkan, coba tetapkan waktu seperti 25 menit fokus untuk melakukan kegiatan, kemudian berikan self reward dengan membuka ponselnya dan hanya beri waktu 5-10 saja. Secara bertahap, fokus pada kegiatan bisa ditingkatkan dengan cara ini, bisa membuat kamu terhindar dari distraksi notifikasi ponsel. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa cara mencegah stres gara-gara notifikasi ponsel ya.

0: Pahlawan Nasional dan tokoh pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan, "Barang siapa yang tidak dapat merasakan sakit, maka ia tidak dapat pula merasakan bahagia."
1: Insan edukasi. Dalam hidup ini kita sering menerima dua hal, yaitu anugerah dan musibah. Kita pasti akan selalu berharap untuk mendapatkan anugerah, karena anugerah adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Dan manakala kita menerima anugerah, dengan mudah kita akan mengucapkan syukur atas keindahan hidup ini kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi manakala musibah datang menimpa kita? Banyak orang yang cenderung tidak bisa menerima dan bersyukur manakala musibah datang menimpa. Insan edukasi, rasa syukur adalah alat kontrol di dalam diri kita. Kita tidak akan bersikap berlebihan saat menerima anugerah dan musibah yang terjadi pada hidup kita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tergantung pada cara kita memandang. Jika pikiran Anda mencari apa yang indah dari setiap musibah dan mensyukurinya, maka hal yang indah yang akan Anda dapati. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan di balik setiap masalah terdapat hikmah yang tersembunyi. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, baik saat kita mendapatkan musibah maupun saat mendapatkan anugerah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bersyukur untuk setiap anugerah dan musibah di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawa.

Rekan Rau, mungkin ada yang berpikir dibandingkan mandi dengan air biasa, mandi air hangat lebih baik apalagi untuk orang lanjut usia. Namun faktanya, lansia tidak dianjurkan untuk mandi menggunakan air hangat. Hal ini karena kulit mereka cenderung kering dan mandi dengan air hangat justru akan memperkerik kulit. Andaikan tetap ingin mandi dengan air hangat, diperbolehkan asalkan intensitasnya tidak sering. Durasi mandi juga tidak boleh lebih dari 10 menit. Suhunya juga perlu diperhatikan. Suhu maksimal mandi dengan air hangat adalah 40 derajat Celcius. Selain menghindari mandi dengan air hangat, ada beberapa kiat untuk menjaga kesehatan kulit pada lansia. Di antaranya mencukupi asupan air, mandi dengan sabun lembut, gunakan pelembab setelah mandi, batasi waktu paparan sinar HP dan layar, gunakan tabir surya atau sunscreen 20 menit sebelum keluar rumah, kelola stres, dan konsumsi makanan sehat. Nah itu dia rekan Rau, lansia tidak disarankan mandi air hangat terlalu sering.

0: 105 FM. Rekan Trau, kelembapan udara yang tinggi bisa memperburuk gejala alergi bagi penderitanya karena sifatnya mengumpulkan alergen. Alergi tidak hanya gatal-gatal, namun juga bersin dan pilek setiap pagi, dan yang paling berat adalah asma. Banyak dari masyarakat Indonesia tidak sadar dengan kelembapan udara yang tinggi karena tidak ada gejala yang dirasa. Namun, yang paling bisa terlihat adalah timbulnya stres, sering tidak bisa tidur saat malam atau insomnia, dan sering merasakan panas. Selain itu, tanda-tanda tingginya kelembapan udara dalam ruangan adalah tumbuhnya tungau yang bisa bertahan hidup dari air di udara yang lembab. Udara panas dan kelembapan khususnya di Indonesia bisa menghambat keluarnya keringat sehingga timbul berbagai masalah kulit seperti eksim, jerawat, dan ketombe. Penggunaan dehumidifier bisa digunakan sebagai penstabil kelembapan udara agar kulit lebih sehat dan menghambat pertumbuhan jamur atau spora yang bisa mengakibatkan sesak nafas dan alergi. Nah, itu dia Rekan Trau, ternyata kelembapan udara yang tinggi memperburuk orang dengan riwayat alergi.
1: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Rekan Rao, mengejar kebahagiaan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan pun membuat langkah yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kamu. Menariknya, beberapa temuan ini menghubungkan pembelian yang kamu lakukan dengan kebahagiaan yang kamu rasakan. Kuncinya bukan terletak pada memperoleh lebih banyak harta benda, tetapi berinvestasi dalam pengalaman, terlibat dalam pengeluaran prososial, dan membeli waktu. Seperti membeli pengalaman. Pertanyaan kuno, apakah kamu lebih memilih barang atau pengalaman? Menurut penelitian, pengalaman adalah cara yang tepat jika kebahagiaan adalah tujuan akhir kamu. Tapi mengapa hal itu bisa terjadi? Pengalaman berkontribusi pada identitas kamu jauh lebih besar daripada barang-barang material. Kemudian pengeluaran prososial. Para psikolog dan ekonom berulang kali menemukan hubungan yang kuat antara pengeluaran prososial dan kebahagiaan. Pengeluaran prososial mengacu pada membelanjakan uang untuk orang lain atau menyumbang untuk amal, lalu membeli waktu. Di dunia yang serba cepat ini, waktu telah menjadi komoditas yang semakin langka. Merasa terburu-buru atau terdesak oleh waktu dapat menyebabkan stres, ketidakbahagiaan, dan berkurangnya kesejahteraan. Penelitian terbaru menunjukkan menggunakan uang untuk membeli waktu, misalnya dengan menyewa petugas kebersihan atau membayar layanan pengiriman, dapat meningkatkan kepuasan hidup. Tingkat kebahagiaan tersebut dibandingkan dengan mereka yang membeli barang-barang material. Efek ini terlihat terlepas dari tingkat pendapatan. Membeli waktu pada dasarnya berarti mengalihdayakan tugas-tugas yang tidak kamu sukai, yang memberi kamu lebih banyak waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang disukai atau bermakna. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa hal yang harus dibeli agar hidup lebih bahagia.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Teman-teman, kita mungkin pernah baca cerita ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu merasa kasihan melihat istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari lelah dan repot sekali untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mendengar curhat dari Ali tentang istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan kemudian bilang ke Fatimah, "Wahai Fatimah, mau gak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Mau gak ayah berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Ali dan Fatimah langsung penasaran. Kata Fatimah, "Apa itu wahai ayah yang lebih baik daripada pembantu?" Kalau kita sekarang, kalau saya sebagai ayah, mungkin kalau anak saya perempuan udah nikah, saya ngelihat dia susah hidupnya, dia repot di rumahnya, suaminya juga sibuk dengan dakwah, pasti saya akan bilang, "Nak, kamu ayah beliin mesin cuci ya. Nak, kamu ayah beliin dispenser ya. Ayah beliin blender ya. Ayah beliin apa misalnya kompor yang bagus, yang metik dan seterusnya. Ayah cariin pembantu ya, nanti biar ayah yang gajiin pembantu." Kalau saya sebagai ayah, pasti saya akan menawarkan itu. Dan Fatimah ketika ditanya oleh Nabi, "Maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Fatimah semangat, antusias, penasaran, apa kira-kira yang lebih baik daripada pembantu? Ternyata tahu enggak jawaban Nabi apa? Kata Nabi, "Bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian setiap kali kamu mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada pembantu." Itu lebih baik daripada pembantu. Sehingga akhirnya Sayyidah Fatimah mendengar nasihat dari Nabi tentang bertakwa kepada Allah, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dan kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu. Seketika Fatimah mengatakan, "Saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Artinya Fatimah percaya dan menerima nasihat Nabi bahwa yang lebih baik daripada pembantu adalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Teman-teman, apa kira-kira pelajaran dari kisah Sayyidah Fatimah ini? Akhir-akhir ini kita banyak sekali mendengar orang yang tertekan ya secara mental. Ada yang tingkat yang paling ringannya mungkin stres. Tapi stres ini kalau dibiarin bisa sampai ke level depresi. Dan depresi biasanya sampai berujung dengan bunuh diri, na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika saya coba baca-baca beberapa berita tentang data orang yang mengalami stres atau tertekan di terutama di kota-kota besar, tapi juga sekarang udah menyebar ya, bukan hanya kota-kota besar tapi juga di pedesaan. Orang yang stres itu rata-rata ya karena dia mengalami semacam perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan ekstrim dalam kesehariannya. Misalnya yang tadinya punya pembantu, tiba-tiba pembantunya pulang, tiba-tiba pembantunya berhenti, tiba-tiba pembantunya pindah kerjaan. Akhirnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga stres untuk mikirin masak, mikirin nyuci, mikirin ngurus anak, mikirin bersih-bersih rumah. Itu bisa bikin stres. Atau orang yang kerja, misalnya tadinya dia kerja dengan atasan yang
cukup memberikan apa ruang buat dia untuk ekspresi, untuk improve. Tiba-tiba atasannya galak, strict, dan cukup kaku misalnya, sehingga dia jadi stres. Atau mungkin bukan atasannya, tapi lebih ke teman kerjanya yang bikin dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya stres. Atau kita pulang kerja, tiba-tiba macet, dan itu kita biasanya nggak semacet itu, tapi tiba-tiba macet banget, akhirnya stres. Gitu juga kemarin kejadian yang seorang bapak, seorang ayah membunuh putrinya, menyakiti istrinya sampai menyiksa istrinya sampai koma. Itu kan salah satu di antara contoh-contoh orang yang mengalami tekanan sampai membuat dia secara mental itu mengalami stres. Mungkin ini relate ya dengan kisah Fatimah, karena apa yang dialami oleh Fatimah itu adalah sesuatu yang cukup membebaninya dalam keseharian. Walaupun kita nggak mengatakan Sayyidah Fatimah stres, tapi kalau lelah ya, kalau capek ya, kalau terbeban ya, kalau repot, benar. Cuman wajar kalau Sayyidah Fatimah berharap ada yang bisa bantu beliau di rumahnya. Itu juga yang kita harapin dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman anak muda stres karena tiba-tiba dapat banyak sekali PR, banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, banyak sekali kerjaan. Kalau yang kuliah mungkin nih ngejar sidang sebentar lagi, skripsi, project. Kalau yang pengusaha misalnya nih lagi ngerjain satu proyek yang udah deadline banget, bahkan mungkin bukan hanya deadline tapi juga deadlock kali ya, ya udah mentok nggak tahu gimana, akhirnya stres. Ketika kita stres, semua kita mencari solusi yang menurut kita tuh kayak bisa ngeringanin beban kita, solusi yang bisa meringankan beban pikiran, beban tenaga, beban waktu, beban pekerjaan. Kita mencari solusi seperti itu. Dan itu juga yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencari solusi untuk meringankan bebannya. Dan itu adalah usulan dari suaminya juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang bisa meringankan beban pekerjaan di rumah tangganya, meringankan tenaganya, meringankan pikirannya, meringankan repotnya. Itu yang dicari oleh Sayyidah Fatimah. Tapi tahu enggak? Ternyata Nabi tidak memberikan solusi itu. Justru yang diberikan oleh Nabi itu adalah solusi lain yang enggak pernah terduga oleh kita. Ketika kita stres dengan pembantu yang pulang, ketika kita stres dengan pekerjaan yang numpuk dan semuanya juga lagi kejar deadline, ketika kita stres dengan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah yang banyak, ketika kita stres dengan networking kita atau dengan pertemanan kita, sosial kita misalnya, ketika kita stres dengan perilaku pasangan kita, kita berpikir solusi apa yang bisa meringankan saya. Ternyata teman-teman, solusi yang diberikan Nabi itu adalah zikir. Bukan mesin cuci, bukan blender, bukan dispenser, bukan pembantu yang atau asisten rumah tangga yang expert. Yang diberikan oleh Nabi itu adalah zikir. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak beban dalam kehidupan kita terasa berat bukan karena bebannya berat. Banyak masalah yang kita alami dalam hidup itu terasa begitu mengganggu bukan karena masalahnya memang terlalu besar dan mengganggu. Tapi kemampuan mental kita, jiwa kita dalam mengemban atau memikul beban itu gak terlalu kuat. Karena kita ngerasa hidup kita kayak nyesek ya. Kita ngerasa hidup kita sempit. Itu bukan karena masalah kita besar sehingga hidup kita menjadi sempit, bukan. Seringkali bukan masalahnya yang besar, tetapi memang hatinya yang kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi memang jiwa kita yang sempit. Bukan masalahnya yang berat, tetapi mental kita yang lemah. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, kita kadang menemukan ada orang yang punya masalah lebih berat dari kita dan dia masih terlihat masih terlihat santuy, masih terlihat kuat, masih terlihat wajar dan masih mampu untuk bisa survive, bahkan dia bisa survive. Kadang kita ngerasa
anak baru satu atau dua, seorang ibu rumah tangga dengan anak satu atau dua, dia udah ngeluh banget karena nggak ada asisten rumah tangga. Tapi di tempat lain ada ibu-ibu dengan anak sembilan, dia tidak semengeluh ini. Dan dia juga nggak punya asisten rumah tangga. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah sesuatu yang menjadi yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Saya sering ngasih analogi gini. Ada satu ruang, ini seperti ruang studio ini, ukurannya kurang lebih 3x3. Ruang studio yang 3x3 ini, kalau diisi oleh oleh 10 orang misalnya, maka ruang ini akan terasa sempit. Ada 10 orang di sini, semuanya duduk bareng di sini, pasti akan terasa sempit ruang 3x3, apalagi buat tidur. Buat duduk aja udah pas-pasan, buat tidur susah, untuk selonjoran aja susah, apalagi kita berbaring karena 10 orang di ruang 3x3. Lalu 10 orang ini dipindah ke ruangan lain yang ukurannya 10x10. Maka tiba-tiba kita merasa lega, merasa nyaman, bisa selonjoran kaki, bahkan bisa berbaring, bahkan bisa bolak-balik, bahkan kita bisa beraktivitas secara nyaman di situ. Padahal jumlah bebannya sama, sama-sama 10 orang. Tetapi kenapa di sini terasa sesek dan sempit, di sana terasa lega dan nyaman? Bukan karena di sana bebannya lebih kecil, tetapi ruangnya lebih besar. Hidup kita kadang seperti itu, teman-teman. Seringkali kita mengeluh, saya gini, saya gitu, ini masalah kerjaan banyak banget, ini tugas banyak banget, ini teman-teman gak ada yang benar, ini dan ini itu, semuanya kita keluhin, seolah-olah kita tuh overweight. Jadi kita tuh kayak kelebihan muatan. Kenapa ada istilah overweight sampai kelebihan muatan? Karena ada batasan. Misalnya kita naik pesawat, kabin itu batasannya 7 kilo. Begitu kita isi 8 kilo, maka itu akan lebih 1 kilo. Kenapa? Karena batasannya 7 kilo. Tapi kalau kita taruh koper yang 8 kilo itu di bagasi, itu masih lebih karena di bagasi 20 kilo. Berarti masih ada kelebihan 12 kilo. Artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega? Mau batasan itu kecil atau besar? Mau batasan itu ringan atau berat? Hidup kita kadang kayak gitu. Jadi kayak Nabi paham banget bahwa masalah Sayyidah Fatimah itu bukan di pekerjaan rumah aja, walaupun itu sesuatu yang mungkin agak merepotkan, tetapi masih wajar lah. Justru masalah Sayyidah Fatimah itu adalah kekuatan mental dalam menghadapi beban hidup, kekuatan jiwa dalam menghadapi amanah rumah tangga. Itunya yang harus ditambah, kekuatannya harus ditambah, kebesaran hatinya yang harus diperbesar, kelapangan dadanya yang harus diperluas, kesiapan dan kekuatan mentalnya yang harus dikuatin lagi gitu, sehingga akhirnya beban yang sama tadi bisa terasa lebih ringan. Maka Nabi memberikan solusi yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu terapi mental kepada Sayyidah Fatimah. Bukan solusi teknis, bukan solusi yang kita bayangin untuk meringankan beban hidup, tetapi terapi mental. Ini nih luar biasa loh. Sehingga Sayyidah Fatimah yang memang dasarnya seorang perempuan yang solihah, yang sebagai anak Nabi perempuan yang sempurna, bahkan salah satu dari 4 perempuan sempurna, imannya
iman Sayyidah Khadijah, ibunya sendiri yang luar biasa, dengan otomatis menerima nasihat Nabi dengan mengatakan, saya terima, saya ridho, saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Maka sejak hari itu Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali, sampai akhirnya Sayyidah Fatimah merasa bahwa pekerjaan rumah tangganya itu ringan. Pekerjaan rumah tangganya itu bukan lagi beban bagi dia. Kok bisa? Kok bisa zikir itu menjadi sebuah kekuatan mental bagi Sayyidah Fatimah? Itulah kenapa Allah mengatakan, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa? Salah satunya dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang? Hati menjadi tenang itu sebuah kondisi ketika jiwa seseorang itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, maka hatinya menjadi tenang. Sehingga orang yang ahli zikir, dengan zikir yang benar, dengan zikir yang dimaknai, difahami, dihayati, dia paham betul maksud dari kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu, dia ngerti banget maksudnya, maka itu akan menguatkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah lurus, jiwanya sudah lapang, maka beban hidup itu akan terasa ringan. Kok bisa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu bisa membersihkan jiwa dan membuat beban hidup jadi ringan. Ini sederhananya aja ya, saya ringkas deh karena pembahasan ini panjang banget. Subhanallah itu adalah sebuah tasbih. Tasbih itu maknanya tanzih. Jadi Subhanallah itu tanzih. Kita bersihin segala macam prasangka kita kepada Allah. Itu Subhanallah. Bahwa hidup kita ini tidak ada yang salah dari Allah. Bahwa takdir kita itu nggak ada yang salah, bahwa nasib kita itu nggak ada yang salah, bahwa hidup kita itu nggak ada yang kurang dari Allah. Allah selalu memberikan yang cukup buat kebutuhan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita bersihin dulu nih prasangka kita terhadap Allah dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Arti suci itu Allah Maha terpelihara dari yang buruk, terpelihara dari salah mengambil keputusan, terpelihara dari memberikan takdir yang tidak baik untuk kita. Enggak mungkin, Allah Maha bersih, Maha suci dari semua itu. Dibersihin dengan 33 kali tanzih, tasbih. Purifikasi. Menjernihkan pikiran tentang Allah dari prasangka, zunun. Makanya ketika sahabat mulai khawatir dalam serangan musuh, mereka merasa kayak sendiri, gak ada pertolongan dari siapa-siapa, Allah menyebutnya dengan istilah وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang gak benar. Sehingga Allah menasihati mereka, menyuruh mereka membersihkan prasangka mereka. Itu ada dalam kalimat Subhanallah. Ngerti gak kita maksudnya? Jangan-jangan kita mengucapkan Subhanallah sebagai ritual saja dan kita gak ngerti, makanya tidak menguatkan jiwa. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah grateful, merasa paling beruntung, berterima kasih, bersyukur terhadap kebaikan Allah. Itu arti Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang bahwa dia merasa beruntung. Allah baik banget, Allah selama ini udah ngasih saya banyak nikmat. Kita ingat nikmat-nikmat Allah lewat Alhamdulillah 33 kali itu. Gak apa-apa yang keingat aja. Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah udah ngasih ini, Allah udah ngasih itu, Allah baik banget, Allah sangat peduli kepada saya, Allah. Yang baik-baik dimunculkan. Makanya saya pernah bilang tazkiyah itu ada dua artinya. Yang pertama tathir, yang kedua tanmiyah. Pertama pembersihan, yang kedua penumbuhan. Diisi pembersihan dari yang buruk-buruk tentang Allah, kemudian ditumbuhkan yang baik-baik tentang Allah. Dan memang harusnya seperti itu. Sehingga Alhamdulillah itu adalah sebuah ungkapan ketika seseorang ngerasa dapat kebaikan. Allah itu baik banget, Allah begini. Ketika kita mulai ingat nikmat Allah, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, dalam zikir Alhamdulillah, kita ngerasa diri kita beruntung. Yang terakhir ditutup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya
Allah maha besar, yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa, yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu, yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Ini semacam sebuah membangun optimisme, membangun keyakinan, membangun kepercayaan, membangun hope, harapan. Sehingga orang yang punya harapan, punya keyakinan, punya kepercayaan, punya pegangan, punya optimisme dalam hidupnya, dia akan kuat menghadapi masalah. Karena optimisme itu semacam suntikan vitamin yang bikin dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Kenapa gak optimis? Kan ada Allah yang maha besar. Ini masalah kecil. Ada Allah yang maha kuasa. Kalau saya emang gak kuasa, saya gak bisa ngadepin masalah ini. Tapi kan ada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga dengan tasbih, tahmid, takbir, akhirnya muncul sesuatu di dalam diri kita. Pertama muncul tanzih, kita purifikasi, bersihin prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua muncul syukur, rasa menghargai apa yang Allah berikan. Yang ketiga muncul tajlil, mengagungkan Allah. Muncul pengagungan terhadap Allah, merasa Allah itu maha kuasa dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita. Ini adalah salah satu contoh tazkiyatun nafs. Kalau dalam bahasa sekarang itu terapi mental. Terhadap orang yang mengalami tekanan hidup seperti stres, diterapi dengan sebuah terapi yang paling baik yang Allah ajarkan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingat Allah lewat zikir yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Kuncinya fahami apa yang kita baca. Sedalam mungkin, seluas mungkin makna dari kalimat yang kita baca, itu kuncinya. Karena banyak orang yang mengamalkan terapi ini tapi tidak berpengaruh. Kenapa enggak berpengaruh kepada jiwanya? Karena dia enggak ngerti apa yang dia baca. Mungkin dia tahu terjemahannya, tetapi tidak tahu pesan di dalam kalimat itu. Jadi message-nya tuh gak dapet. Dia tuh gak menerima sebuah pesan dari kalimat yang dia baca. Maka coba baca, pahami lagi, pelajari lagi, gali lagi. Sehingga kadang-kadang gak perlu sampai 33 kali juga, kita udah merasakan terapi mental yang sangat baik. Itu tuh semacam terapi yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah dalam tekanan hidup, tekanan mental terhadap beban hidup seperti masalah rumah tangga. Dan ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah yang lain. Itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Itu yang salah satu yang saya ambil dari buku ini, namanya Tazkiyatul Anfus. Atau ini buku ringkasan tentang tazkiyatun nafs yang saya pernah sampaikan minggu lalu ya, yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Ternyata salah satu terapi mental itu adalah zikir, tapi dengan kunci tadi, paham maksud dari zikir yang kita baca. Lalu kita coba hayati, kita coba tadaburi pesan-pesan di dalam zikir itu. Akhirnya Sayyidah Fatimah bisa melalui ujian beban hidupnya dengan baik. Masalahnya tidak berkurang, atau mungkin bebannya tidak berkurang, tetapi masalah dan beban itu tidak lagi mengganggu. Itu kan yang paling penting ya. Karena kalau kita mengharapkan bebannya berkurang, sebetulnya itu gak selalu bagus juga. Sama seperti ketika orang belajar ngangkat beban untuk membentuk otot kan. Kalau dia berharap bebannya berkurang, maka otot itu gak akan pernah terbentuk. Karena otot tidak pernah terbentuk, dia gak pernah kuat. Sama kayak kita berlatih sesuatu. Kalau kita berharap, bisa gak ya latihannya jangan berat-berat, kita gak akan pernah ahli. Saya dulu ketika belajar ngaji. Awal-awal belajar ngaji karena saya mau ikut musabaqah tingkat kecamatan, tapi saya belum bisa baca Quran. Saya hanya bisa membaca ayat-ayat yang saya udah hafal. Jadi kayak saya dengar dari ibu saya baca apa, saya hafal, lalu saya tampil. Dan itu modalnya suara.
bukan karena bisa baca. Sedangkan dalam musabaqah saya harus baca ayat yang ditunjuk sama juri, bukan yang saya pilih. Jadi bisa aja di mana aja, nggak harus yang saya hafal. Sehingga mau nggak mau saya harus bisa baca Quran dong, supaya saya bisa ikut musabaqah tingkat kecamatan. Waktu saya sekitar 1 bulan lah. Akhirnya saya dipaksa oleh ibu saya untuk belajar pagi, sore, malam. Malam itu sampai jam 10 malam masih ngaji dari habis maghrib. Wah, dikejar target banget supaya cepat bisa baca Quran. Dan waktu itu saya bilang, ini apa terlalu berat, saya pengen yang ringan-ringan aja. Boleh nggak bacanya yang mudah-mudah? Kata ibu saya, kalau kamu baca yang mudah-mudah, kapan kamu bisanya? Akhirnya kita dipaksa baca yang surat-surat yang agak susah, yang matnya banyak, yang tasdidnya banyak, yang huruf-hurufnya itu banyak yang tafkhim dan seterusnya. Alhamdulillah dalam 1 bulan kurang saya udah lancar baca Quran, akhirnya ikut musabaqah tingkat kecamatan dan alhamdulillah dapat juara. Begitu juga dalam urusan yang lain. Saya beberapa waktu terakhir belajar memanah misalnya. Saya pengen ngerasain yang namanya memanah seperti para sahabat. Artinya para sahabat itu sanggup mengangkat panah dengan beban sampai 120 lbs minimal. Sementara rata-rata kita pakainya 35 lbs, 40 lbs. Saya paksain, pertama pakai 30 lbs, udah gitu 35, udah gitu 40, udah gitu 45, udah gitu 50, udah gitu 55, sampai 60 mentok. Saya terus memaksakan diri supaya bisa sampai 60. Nah, dalam waktu sekitar 6 bulan itu dari 30 sampai 60 itu berhasil karena saya mencoba untuk terus menambah beban, bukan mengurangi beban. Ketika saya udah pakai 60, tiba-tiba saya malas memanah ya. Biasanya udah pakai 60, 60 itu biasanya sekitar 100 shot ya, 100 shot dibagi 10. Jadi 10 shot, istirahat 2 menit, nembak lagi, istirahat, nembak lagi, 100 shot sehari. 60 lbs itu udah kerasa nyaman dan bahkan bisa ditahan di pipi gitu, gak langsung dilepas. Selang beberapa lama saya lagi males, lagi banyak kerjaan, akhirnya gak nembak lagi. Pas nembak saya juga gak mau pakai yang 60, lagi males kan, pakai yang 35, oh nyaman. Begitu dikasih yang 45 atau 50, itu udah gak kuat, apalagi 60. Hidup seperti itu teman-teman. Gak selalu solusi yang kita butuhin itu adalah berkurangnya beban. Karena berkurangnya beban kadang gak baik untuk kita, membuat kita lemah, membuat kita gak lagi memiliki kemampuan, skill, membuat kita jadi downgrade gara-gara beban yang berkurang. Yang kita butuhin kadang-kadang bukan beban yang berkurang, tetapi kekuatan yang bertambah, kemampuan yang bertambah. Sehingga dengan kekuatan bertambah, beban yang tadi terasa ringan buat kita. Saya dulu narik 60 lbs, buat saya itu gak ringan juga sih, nyaman gitu, udah pas lah. Tapi buat teman-teman, itu berat. Mereka biasa narik 35, 40, 60 tuh, wah, nariknya sampai geter. Terus pas udah ditarik itu pun gak full draw ya, gak narik full banget. Itu langsung lepas, gak kuat nahan. Kenapa? Karena kekuatan mereka belum terbiasa. Itulah kenapa Nabi mengajarkan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, untuk menguatkan mental, melapangkan jiwa, menenangkan hati Sayyidah Fatimah, sehingga dengan kekuatan mental itu Sayyidah Fatimah merasa ringan mengangkat beban hidup. Itulah terapi mental yang diajarkan Rasulullah SAW. Kisah yang kedua, ini mungkin malam ini saya berkisah dua aja. Nabi itu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup beliau. Sebetulnya banyak sih, tapi ini salah satu yang cukup luar biasa ya. Bahkan sampai tahun itu dikenal dengan tahun sedih, Amul Husni, tahun kesedihan, karena Nabi sedih banget tahun itu. Tahun ketika Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama, yang sangat yang sangat berjasa dalam hidup Nabi dan dakwah Nabi, yang sangat berpengaruh dalam dakwah Nabi, yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nabi lagi sedang berat-beratnya perjuangan dan pasti kehadiran Khadijah itu penting sekali buat Nabi.
Tapi tahun itu Allah takdirkan Khadijah kembali kepada Allah, dan Nabi merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan Khadijah. Ternyata bukan hanya Khadijah, di tahun yang sama pun Nabi kehilangan satu orang lagi yang sangat penting bagi Nabi, yaitu paman beliau Abu Thalib, yang selama ini udah membesarkan beliau sejak beliau masih anak-anak, yang udah menolong beliau ketika beliau dimusuhi walaupun tidak masuk Islam, yang selama ini menjadi pelindung beliau di antara ancaman-ancaman musuh. Artinya dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi, dalam hidup Nabi, berpengaruh dalam kepribadian Nabi, dua-duanya Allah ambil di tahun yang sama, sehingga Nabi merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih. Mungkin kalau kita ngalamin itu masuk ke level depresi kali, karena banyak sekarang anak muda yang depresi setelah kehilangan ayah mereka, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Depresi karena ditinggalkan oleh pasangannya, depresi karena ditinggalkan oleh pacarnya, diputusin, diselingkuhin, dikhianatin, dan seterusnya. Depresi karena kehilangan pekerjaan, depresi karena dibully di sosial media atau oleh teman-temannya, depresi. Kalau kita levelnya mungkin depresi, dan depresi ini kan level lanjut daripada stres ya, yang udah tekanannya luar biasa, kesedihannya berlarut-larut lebih dari 40 hari. Depresi. Tapi Nabi gak sampai ke level depresi, kita gak bisa mengatakan Nabi depresi gak, tapi Nabi sedih ya, dan kesedihan Nabi itu kesedihan yang cukup lama. Lebih dari seminggu Nabi sedih. Kenapa? Ya wajar kesedihan beliau, karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, dua sosok yang luar biasa, terutama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini sangat membekas dalam hati Nabi. Bahkan setelah Nabi menikah sekalipun dengan Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat istimewa, cantik, menarik, pinter, soleha, udah sempurna juga lah, Nabi tetap gak bisa ngelupain Sayyidah Khadijah. Ketika ada perempuan itu sepupunya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Nabi, mendengar cara ngomongnya mirip seperti Sayyidah Khadijah, Nabi itu kayak ngerasa ada Khadijah gitu, kayak muncul lagi tiba-tiba memori tentang Sayyidah Khadijah yang membuat Aisyah merasa cemburu, saking membekasnya Sayyidah Khadijah dalam hati Nabi SAW. Maka kebayangkan gimana sedihnya Nabi ketika kehilangan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah istri biasa mungkin Nabi juga ya sedih tapi wajar. Tapi karena ini adalah istri yang paling membekas, yang dengannya turun banyak ayat Al-Quran, salah satunya ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Orang pertama yang sholat di belakang Nabi, yang membantu Nabi dalam dakwah sejak awal Nabi berdakwah, gak ada siapa-siapa yang menolong beliau, sangat membekas. Sehingga kepergian Khadijah itu benar-benar membuat Nabi merasa sangat sedih dengan kesedihan yang lama. Kalau di kita tuh udah namanya depresi. Tapi Nabi tidak depresi. Kesedihan yang lama. Maka dalam kondisi tahun kesedihan itu, Allah memberikan sebuah terapi mental buat Nabi. Apa terapi mental buat Nabi? Terapi mental buat Nabi tahun itu adalah Nabi diajak jalan-jalan sama Allah. Diajak jalan-jalan sama Allah. Ini nih luar biasa sih. Nabi ternyata dalam Islam itu jalan-jalan itu sebuah terapi mental loh. Ini yang kadang kita nggak sadari ya. Sebentar saya cari ininya. Ternyata jalan-jalan itu adalah sebuah terapi. Jadi kayak healing ya, healing. Kayak pergi kemana gitu untuk healing, escape dari masalah gitu kan. Itu sebuah terapi mental. Jalan-jalan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Jadi kayak dikasih tiket nih, pergi biar lo gak sedih lagi. Ini aku kasih tiket gratis, sana jalan-jalan biar bisa healing. Allah kasih tiket perjalanan buat Nabi. Sebuah trip yang luar biasa. Tahu gak jalan-jalan kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Surat Al-Isra ayat pertama. Ternyata jalan-jalan Nabi pada malam itu, pada saat itu ketika Nabi sedang sedih berat karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di bumi dan perjalanan ke langit.
ini perjalanan yang luar biasa. Sehingga saya ketika merenung merasa, wah Masya Allah ya, ternyata dalam Islam itu terapi mental udah ada, yaitu jalan-jalan. Dan itu sesuatu yang kayaknya paling kita senangi gitu. Apalagi dapat tiket gratis private jet lagi. Kebayang gak teman-teman dikasih perjalanan VIP dengan private jet, kemudian ketemu dengan orang-orang keren, ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, ketemu dengan para idola kita yang selama ini kita cuma lihat mereka di media, yang selama ini kita cuma dengar cerita tentang mereka tapi gak pernah ketemu, lalu bisa ngumpul di satu momen, semua tokoh-tokoh itu ada di hadapan kita dan mereka menyambut kita. Kemudian selain jalan-jalan di bumi itu, kita dikasih perjalanan ke luar angkasa, ke bulan, ke Mars, dan seterusnya. Kayaknya healing apa yang siapa yang gak akan dapat healing dengan perjalanan kayak gitu. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikasih kesempatan untuk menikmati sebuah perjalanan yang luar biasa. Pertama, jalan di bumi ke satu negeri, di sana ketemu dengan orang-orang yang beliau idolakan, yang selama ini beliau dengar dari cerita-cerita Jibril alaihissalam. Jibril cerita dulu ada namanya Nuh alaihissalam, dulu ada namanya Musa alaihissalam, dulu ada namanya Ibrahim dan dia adalah kakekmu, dulu ada yang namanya Syuaib, dulu ada yang namanya Idris, dulu ada yang namanya Isa, dulu ada yang namanya Yahya. Jibril sering cerita tentang mereka, tapi Nabi belum pernah ketemu mereka. Nabi dengan mendengar cerita storytellingnya Jibril, Nabi kagum sama mereka, Nabi mengidolakan mereka, Nabi pengen dengar cerita mereka langsung. Nabi pengen dialog, pengen ngobrol, pengen chat, pengen duduk bareng dengan mereka. Sehingga dalam perjalanan itu Nabi dibawa ke suatu tempat yang sangat mulia, yaitu Masjidil Aqsa. Dan seketika mereka semua berkumpul dan Nabi duduk dengan mereka. Bahkan bukan hanya duduk, Nabi sholat bersama mereka sebagai imamnya mereka. Ini perjalanan yang luar biasa. Kenapa ketemunya dengan para anbiya? Kenapa gak jalan-jalannya ngelihat pemandangan, ketemu dengan para penyair, ketemu dengan siapa gitu yang sifatnya entertain murni? Kenapa ketemunya dengan para nabi? Lagi-lagi tadi, yang dibutuhkan oleh nabi itu bukan hiburan murni, sekedar hiburan aja, bukan. Yang dibutuhkan oleh nabi itu hiburan yang bisa menguatkan mental beliau. Hiburan yang bisa menguatkan mental, bukan hiburan yang bisa menyenangkan. Bukan hiburan yang bisa sekedar seru-seruan, bukan hiburan yang rehat sejenak, bukan. Tapi dia adalah hiburan, tetapi hiburan ini menguatkan mental. Itulah yang dikenal dengan Isra. Lalu setelah Isra ada Mi'raj, keluar angkasa. Kalau kita mungkin sekarang yang teknologinya baru ke bulan. Tapi Nabi sampai ke langit pertama, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Perjalanan yang dahsyat sekali, sampai ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arasy, ketemu langsung dengan Allah. Namanya Mi'raj. Itu juga hiburan, kurang hiburan apa, naik ke langit luar angkasa. Kita ngelihat ilustrasi luar angkasa aja, galaksi, kemudian space, alam semesta dari jarak sekian ribu tahun perjalanan cahaya, kita udah merasa terhibur ya. Apalagi kalau kita pakai 3D misalnya, atau pakai metaverse, kita ngelihat semua itu seolah-olah real banget, itu lebih terhibur lagi kan. Nabi ngalamin itu real, bukan pakai teknologi. Dan itu bukan cuma keluar angkasa, sampai ke langit dunia, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha yang gak ada lagi makhluk yang pernah melewati batasan itu, sampai ke Arasy Allah SWT, melihat kemuliaan dan keagungan Allah SWT di sana. Itu kurang hiburan apa. Tapi hiburan itu gak semata-mata untuk menghibur beliau, sekaligus menguatkan mental, jiwa, hati beliau, sehingga ketika beliau pulang dari jalan-jalan, beliau siap menghadapi hidup, siap mengangkat beban hidupnya lagi. Hiburan dan perjalanan seperti itulah yang kita butuhkan, teman-teman. Terus gimana caranya Ustaz melakukan Isra dan Mi'raj versi kita? Kita kan gak punya privilege seperti Nabi ya. Nabi privilege-nya sampai punya dikasih jet pribadi loh untuk Isra. Apa namanya jetnya? Buruk.
dikasih jet pribadi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, namanya Buruk. Ditemani oleh seorang satu makhluk Allah yang sangat sempurna, rajulan basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Sempurna bukan hanya fisiknya, juga akhlaknya, yang nyaman banget pasti having trip bareng dengan dia. Kita kan trip itu bukan soal destinasi kan, trip itu soal bersama siapa kita melakukannya. Kadang-kadang kita tripnya cuman keluar kabupaten, gak sampai keluar provinsi, apalagi keluar negeri, cuman keluar kabupaten. Misalnya saya di Bandung ke Garut gitu, ke Sukabumi. Tapi kalau teman perjalanan itu nyaman, maka trip itu akan berkesan. Sedangkan kalau saya pergi ke tempat yang sangat indah, ke Bali, ke Papua, ke Maluku, kemana gitu yang indah, tapi temennya nyebelin, pasti tripnya juga merasa sangat gak nyaman, boring banget pasti. Bukan hanya boring, mungkin bikin kita makin stres kan. Ini teman apa, kendaraannya private jet, namanya Buruk, kecepatannya melebihi cahaya. Teman tripnya sesuatu yang paling sempurna, yang nyaman banget melakukan trip dengan dia. Dan perjalanan juga destinasinya perfect sih. Tempat destinasinya tuh keren, bukan hanya jadi hiburan tapi juga bisa menguatkan jiwa. Kemana? Masjidil Aqsa. Makanya muncullah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan anjuran yang serius. Jadi tidak didorong, kalau bisa usahakan gitu ya. Tidak direkomendasikan dianjurkan melakukan rihal perjalanan kecuali ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau kita mau bikin planning, mau trip kemana, mau healing kemana, kata Nabi tidak ada yang lebih baik daripada kepada 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjid Hadza, Masjid Nabawi, yaitu Madinah. Yang kedua Masjidil Haram. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah healing trip, gak ada yang lebih baik daripada 3 tempat ini. Pertama Masjidil Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa Nabi mengatakan ini yang paling

untuk menguatkan mental kita. Dan itu yang paling sempurna ketiga tempat tadi. Saya dulu gak percaya itu ya. Saya berpikir bahwa yang namanya jalan-jalan itu ya ke tempat yang seru dong. Bisa, apalagi saya kan suka dengan adventure ya, suka dengan petualangan. Saya nyoba dulu, pernah nyoba skateboard. Saya pengen main skate tuh di Turki, di depan masjid Sulaimaniye, main skate sama teman-teman. Saya nyoba snowboard, main di salju. Akhirnya pas musim winter, saya ke Jepang main salju di Jepang sama teman-teman, ada Kang Yusuf dan seterusnya. Saya nyoba apalagi surfing. Akhirnya kalau kata teman lagi bagus ombaknya, saya pergi ke pantai untuk belajar. Saya nyoba apalagi freedive, cari tempat-tempat yang keren yang airnya itu kayak kristal gitu, sehingga kita bisa ngelihat terumbu karang, bahkan ngelihat manta yang gede-gede itu di Labuan Bajo. Freedive diajarin sama Andro ya, kalau nggak salah teman saya di NTT, Andro. Nyoba lagi, kalau sekarang nyoba berkuda. Pas lagi tempatnya nyaman, dengan view yang bagus, di Rohila Stable, hujan-hujan pula. Karena kuda juga butuh terapi, kalau hujan dia biar seger lagi. Ya udah, hujan-hujanan sama kuda. Senang dengan adventure. Saya pikir dulu yang namanya healing itu ya cari kesenangan. Lalu pas pulang dari sebuah perjalanan yang tadi menyenangkan, lalu kita menghadapi lagi realitas hidup, masalah kita, ternyata masih ngeluh juga. Aduh gimana ini, aduh gimana itu, dan seterusnya keluh kesah. Masih tetap ada keluh kesah, kenapa? Karena tadi itu kita cuman di pause doang. Bukan dikuatkan, di pause ya. Di pause itu kayak di stop dulu dah sebentar. Jadi kayak kita cuman break, cuman istirahat, tapi bukan sedang disuntik, bukan sedang di booster. Cuman break doang. Sehingga beres break, beres pause, beres stop, jalan lagi ya ngeluh lagi. Itu yang saya rasain. Dan itu saya yakin dengan pilihan hanya sekedar mencari hiburan, itu yang kita akan rasakan. Memang saat break, saat di pause itu kita kayak nyaman, enak ya, gak mikirin masalah, gak mikirin kerjaan, gak mikirin kuliah, gak mikirin sekolah, gak mikirin bla bla bla. Nyaman, berapa hari nyamannya? Seminggu ketika kita lagi trip. Kenapa? Pas kita pulang, kita ngeluh lagi, kita merasa gak berdaya lagi. Karena dalam fase break tadi itu kita gak dikuatin. Kita cuman coba lari dari masalah sebentar, kita coba ignoring doang sebentar. Tapi kita gak di booster. Beda dengan trip ke tempat yang tadi direkomendasikan sama Nabi. Selain kita healing, selain kita having fun, selain kita seru-seruan, selain kita entertain, selain kita break, kita juga sedang di booster loh. Yang membuat mental kita mudah-mudahan tanzih dan tanmiyah. Dibersihin, tathir, dibersihin, lalu dia tumbuh sesuatu yang menguatkan jiwa, melapangkan dada, menenangkan hati. Itu yang disebut dengan perjalanan Isra, kemudian Mi'raj. Isra'nya kemana? Isra'nya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, itu Isra'nya. Itulah kenapa dalam syariat Islam ada terapi mental Isra', namanya

sekedar itu. Yang saya sayangkan, kita kadang-kadang ngelihat syariat itu sebagai sebuah hukum doang, ngelihat ibadah itu kayak ritual doang untuk dapat pahala. Padahal itu bukan sekedar ritual untuk dapat pahala loh. Tapi tidak ada yang Allah syariatkan kecuali untuk kebaikan kita, zahir dan batin. Jadi salah satunya syariat haji dan umroh, atau kalau haji itu setahun sekali, atau sebutlah kalau umroh lebih mudah karena haji susah harus nunggu sekian puluh tahun. Umroh itu adalah sebuah terapi mental. Umroh itu bukan sekedar bukan sekedar break. Umroh itu bukan sekedar entertain. Walaupun dapat entertain, saya seringlah bawa umroh orang yang menikmati banget perjalanannya. Apalagi kalau umrohnya dengan orang yang kita nyaman, itu entertain ya, tapi bukan sekedar entertain. Dia menjadi sebuah booster, disuntik kekuatan batin, mental, jiwa, hati kita untuk bisa mengangkut beban, sehingga beban hidup yang sama itu sebelum kita berangkat umroh dengan kita pulang umroh, bebannya sama, tetapi kita merasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita udah lebih kuat secara mental. Itulah kenapa Allah syariatkan umroh. Apalagi ketika kita berangkat umroh itu, kita ditemani oleh orang yang mengerti, pembimbing. Kayak Nabi Isra Miraj, Isra-nya itu bersama Jibril. Maka ketika dalam perjalanan itu, Jibril yang menjelaskan. Misalnya Nabi lagi ngelewatin sebuah gunung, namanya Gunung Tursaina di Mesir ya. Nabi mencium aroma yang sangat wangi dari gunung, dari Mesir. Wangi sekali. Sampai Nabi nanya, wahai Jibril, ini aroma wangi dari mana? Kata Jibril, itulah aroma wangi dari kuburannya Masyiyatoh, yang dibunuh oleh Fir'aun dalam keadaan dibakar hidup-hidup bersama sekeluarganya. Waktu itu dia mempertahankan iman, gak mau murtad dari agama Musa, sehingga dia direbus hidup-hidup di dalam digoreng ya, di dalam minyak mendidih bersama dengan bayinya, dan bayinya salah satu bayi yang bisa berbicara dengan seizin Allah. Sehingga dengan penjelasan pembimbing yang bernama Jibril alaihissalam, Nabi itu jadi dibooster, jadi naik imannya, jadi kuat menghadapi masalah. Wah, berarti masalah saya kehilangan Sayyidah Khadijah, Abu Talib, gak ada apa-apanya dengan Masyiyatoh ya. Perjalanan lagi, ngelihat keajaiban Allah apalagi. Wah, ternyata masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan Nuh. Nuh 950 tahun, saya baru juga berapa tahun. Masalah saya gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim. Ibrahim dibakar dalam api, Ibrahim diusir, dan seterusnya. Jadi Nabi selain menikmati perjalanan, ada pembimbing, ada tour guide, ada pembimbingnya lah ya, yang membimbing Nabi sehingga Nabi dapat booster iman, mental, hati, jiwa. Dan umroh kan gitu kan, syariatnya kan. Jadi selain kita berangkat, kita juga dibimbing. Pembimbing ini yang akan membooster kita, selain nanti suasana di umroh itu, ibadah di umroh itu, penghayatan dari setiap ritual yang kita lakukan. Dibimbing, kenapa kita tawaf, Ka'bah itu seperti apa, ada keajaiban apa aja di dalam Ka'bah, Ka'bah itu hubungannya dengan langit kayak gimana, kenapa kita umrohnya ke Ka'bah, kenapa kita gak tawaf di rumah aja, kenapa harus Ka'bah, ada keajaiban apa di Ka'bah itu, terus amalan-amalan apa yang luar biasa di Ka'bah, terus dampaknya terhadap masalah kita apa, kenapa kita ziarah ke Masjid Nabawi, kenapa kita ziarah ke kuburan Nabi, kemudian Baqi, ke tempat-tempat bersejarah, dapat pelajaran apa aja. Itu semuanya itu booster hati dan mental loh, yang kita gak dapat kalau kita hanya cari hiburan ke tempat-tempat wisata yang lain. Ini adalah terapi mental kedua dari storytelling saya malam ini. Alternatif nih, daripada kita misalnya ada budget tapi dipakai cuman hiburan doang, mending budget yang sama kita pakai buat healing zahir batin, yaitu umroh ke Baitullah. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Nabi. Tidak dianjurkan melakukan rihlah, trip, awalnya kalau kita punya budget kecuali ketiga masjid. Mungkin kalau Masjid Al-Aqsa next lah, kalau Allah izinkan ya. Tapi yang paling penting sekarang ke Masjid Al-Haram dan ke Masjid Nabawi. Insya Allah gak akan rugi. Insya Allah beda kalau kita pergi trip ke yang lain, itu uang kita habis. Tapi kalau ke Baitullah, uang kita gak habis. Uang kita dibalikin sama Allah berlipat-lipat. Ada orang berpikir, aduh umroh mahal,
30 juta, 40 juta.

ada yang 50 juta, aduh mahal. Giliran ke Paris, kemana, kita anggap wah murah banget nih, 30 juta, 40 juta murah. Padahal perjalanan yang hiburan itu, maka biaya kita atau harta kita akan habis. Kita dapat hiburan emang, tapi biaya, harta kita habis loh. Sedangkan perjalanan ke Baitullah, harta kita gak habis. Allah ganti berlipat-lipat setelahnya. Sehingga bisa dikatakan umrah itu perjalanan gratis sih dari Allah. Cuman kita kasih semacam apa pinjaman dulu ke Allah. Setelah itu ntar Allah ganti dengan yang lebih besar. Jadi kayak gratis, bahkan bonus lagi dapatnya kalau ke Baitullah. Saya percaya itu, saya yakin itu, dan alhamdulillah selama ini selalu Allah mudahkan aja sih rezekinya. Mudah-mudahan malam ini kita dapat dua pelajaran tentang terapi mental. Yang pertama adalah terapi mental dengan zikir, yang kedua terapi mental dengan melakukan perjalanan atau jalan-jalan. Kalau dengan zikir, pelajaran ketiga deh, pelajaran yang ketiga, life hacksnya adalah jangan selalu berharap beban hidup kita menjadi ringan. Karena terkadang beban hidup yang ringan membuat kita lemah. Tapi mintalah kepada Allah agar dikuatkan kita dalam mengangkat beban itu. Sehingga beban yang sama yang tadinya terasa berat, dengan kekuatan yang lebih akhirnya beban itu terasa ringan dan tidak lagi mengganggu kita. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan selalu dalam bimbingan Allah. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak udah hadir dalam majelis ilmu online ini. Insyaallah nanti saya umumkan lagi kapan kita ketemu lagi ngebahas kitab ini, Tazkiyatun Nafs, di bab-bab berikutnya dengan bahasan yang lebih ringan. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah atas bimbingan ilham dan wahyu dari Allah. Salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan tentang kejadian-kejadian di masa depan yang ternyata hal itu benar-benar terjadi. Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini untuk Anda. Yang pertama, kabar tentang golongan-golongan sempalan yang menyimpang. Ada banyak hadis yang mengabarkan tentang adanya kelompok yang keluar dari manhaj Islam. Di antaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidah. Mereka akan menentang Islam." Hal ini kemudian menjadi nyata dengan munculnya kaum Syiah yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, yang juga dikenal dengan Syiah Rafidah atau Syiah 12 Imam. Contoh lainnya juga seperti Syiah Nusairiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Selain itu, ada juga hadis yang menceritakan tentang kesesatan Khawarij. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang muda usia dan lemah akal. Mereka berbicara dengan pembicaraan yang seolah-olah berasal dari manusia terbaik. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama secepat anak panah meluncur dari busur. Apabila kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka berpahala di sisi Allah pada hari kiamat." Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan ternyata di zaman sekarang banyak kelompok yang menamakan Islam, hafal Al-Quran, mempunyai semangat yang tinggi, tetapi menimbulkan kerusakan dengan mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka, bahkan sampai menghalalkan darah sesama kaum muslimin di luar mereka. Kemudian yang kedua, kaum Arab yang bermegah-megah dan meninggikan bangunan. Pendengar, salah satu kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas adalah negara-negara Arab yang berlomba mendirikan bangunan yang megah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Dan kau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang dada, miskin, menggembala kambing, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dan siapakah para penggembala orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana negara-negara Arab terdapat bangunan yang tinggi dan megah. Bahkan Dubai kini memiliki bangunan tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya pembunuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika banyaknya harj." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah harj itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pembunuhan." Begitu nyata hal ini di zaman sekarang, sampai-sampai berita mengenai pembunuhan di media massa seolah menjadi hal yang biasa. Perang antar negara, perang antar geng, pembunuhan massal di sekolah, pemboman tempat umum adalah hal-hal yang biasa kita dengar hampir setiap hari di media-media kita. Kemudian yang keempat adalah berkuasanya sistem riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penerapan riba di akhir zaman akan mengglobal sehingga tak ada seorang pun yang akan selamat dari debunya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, "Sungguh akan datang pada manusia suatu masa, tidak seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debunya." Mari kita perhatikan bagaimana sistem ekonomi yang berdasar riba ini telah menjelma menjadi sistem ekonomi global, menjadi sistem ekonomi dunia, dan tak seorang pun di muka bumi ini yang tidak terkena imbasnya. Yang kelima, munculnya nabi palsu. Pendengar, sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi dan mengklaim bahwa dia mengajarkan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang artinya tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah bermunculannya pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang masing-masing mengaku sebagai Nabi. Itulah pendengar 5 kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kenyataan pada masa kini. Semoga menambah wawasan keislaman dan menjadi i'tibar pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.